keluarga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah itu dia, tadi kita baru aja dengerin lagu Nona dari Hongkia. Kalau dilihat-lihat mereka ini udah punya musiknya udah keren ya, koreografinya udah keren juga, sama videografinya juga keren banget. Artinya untuk di dunia musik kita udah lumayan merdeka ya. Buat yang baru pertama kali dengar, Hong ini merupakan girl group baru asal Indonesia yang hadir dengan konsep yang cukup fresh dan punya warna yang terasa sangat global. Kalau kita perhatiin, mulai dari lagunya, musiknya, semuanya itu udah tertata dan kabarnya koreografinya itu dari Korea Selatan. Kalau menurut saya ini menarik banget ya, karena sekarang kita gak cuma jadi penonton K-pop gitu, tapi sekarang kita udah punya sendiri produk yang cukup berkualitas yang bisa mendunia.

girl group Nona ini gak cuman terkenal di Indonesia guys, di luar negeri juga udah banyak yang kenal gitu. Apalagi kemarin itu mereka ke LA ya, konser di sana, dan antusias mereka cukup luar biasa sih. Nah buat kalian yang pengen gabung sama kita, kita masih terima chat aja ya buat bacain pesan kalian. Mungkin mau buat kata-kata gitu untuk Indonesia ya, hari ini hari spesial kita ya guys ya. Atau mungkin buat teman-teman kamu, orang-orang spesial kamu, boleh di 08 11 7870 9670. Tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh.

Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Dios.
1: Cantadora.
0: Liano, para.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutarian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah dan tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magnus

0: Seno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net.
1: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
2: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam langkah melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga, saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi, serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di manfaat

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

berkuda. Pasukan berkuda sudah memasuki Istana Merdeka dan disambut dengan musik drum band yang sangat megah sekali. Nanti setelah

memeriahkan atau juga menggema di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Mereka juga mengibarkan bendera-bendera sebagai tanda untuk memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, kita nanti akan melihat seperti apa pasukan atau juga purnapaskibraka yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks asli proklamasi. Ya pendengar, terdapat juga pasukan seperti anak muda yang mengenakan pakaian adat. Salah satu di antaranya adalah dari pakaian dari Papua. Mereka merupakan bagian dari bagian dari kirab budaya yang mengiringi pasukan yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Dan pendengar, kembali dapat saya gambarkan, terdapat juga nih baru saja tiba di Istana Merdeka pasukan kedua, pasukan berkuda. Terdapat belasan pasukan berkuda yang perlahan memasuki gerbang Istana Merdeka. Terdengar sayup-sayup suara dari penyiar atau juga MC.

demikian situasi terkini yang disampaikan oleh Sugandi Avati dari Istana Merdeka jelang detik-detik proklamasi, dan bagaimanakah juga kemeriahan yang ada terutama dari mereka.

Banjiri ibu pertiwi, darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: kenapa saya tidak bisa nyelamatkan? Kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan? Cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat agar sembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lilik Sulistiyowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS.
2: Maam, waktunya maam sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapan Lili mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV/AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang membesarkan mereka meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih, apalagi ketika dijemput hanya ada aku yang menuntun dia, yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Inilah anak-anak Yayasan Hati Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Saya rasa pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuma karena keterbatasan, saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja, itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap penderita ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir, setiap kos diusir, itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
3: 48 orang dengan HIV/AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mak?
0: 48 ini ada sebagainya mencari, istilahnya dia masih ada di keluarganya yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami, tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita tidak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikan yang kita bagi.
3: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
4: Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak. Karena Allah kita ada benda, amin.
1: Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS, seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
5: Allahumma ftah lana khit wansur alayna rahmataka. Ikhlas. Cuma selat ini, tapi belum katam.
6: Belum katam.
5: Dan semuanya sama kamu sekali semuanya. Ini bacaan masih ikut 3.
1: Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Oldah yang dirawat. Sampai ia menutup.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC

0: tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama. Dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
1: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
0: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang, bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur, ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
1: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
0: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan. Padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang ya. Jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Soto dari Jambi di edisi hari ini ya, Senin 17 Agustus 2026. Kita bersama kembali untuk Jambi pagi ini untuk Anda semua sebelum nanti kita mengikuti rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta ya, untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saya sudah tersambung dengan Forecaster Rendati, ada Benedi Fajar untuk menginformasikan terkait info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 94%. Arah angin umumnya diperkirakan bergerak dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan 6 hingga 26 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 16 Agustus 2026 data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 49 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 17 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tebo 13 titik panas, dan Kota Jambi 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi malas balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu, cerewet. Kelihatannya sih lebay, tapi sekarang aku baru sadar itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kita tinggalkan saja Johnny Rock and Roll menemani kebersamaan kita, ada Elo ya, untuk Anda semua. Selamat pagi untuk semuanya, sambil kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada informasi juga yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini.

BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi terdampak setempat. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko tastis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko ini disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Langkah keempat, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Nah, posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, kemudian lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirimkan langsung menuju Flores. Langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan pertama bersama TNI, Polri, serta relawan setempat. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id, yang mana BNPB tetapkan 8 langkah tangani gempa di Flores. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: kuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini rombongan kirap sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirap pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari pesta rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Yeah.
1: Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser.
1: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan.

0: tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Oke.
0: Okay, karena yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, mm-hmm, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan ya, yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
1: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, mm-hmm, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Sudah. Dan ini menarik ya, Pak Rabita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
0: betul,
1: pembentang bendera,
0: betul,
1: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum
1: upacara dimulai.
0: Betul.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
0: betul,
1: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, mm-hmm, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera yeah, merah putih untuk upacara pagi itu mereka langsung bersorak,
1: yeah,
0: bersyukur dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Yeah.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara, mm-hmm, sudah berada di titik lapangan tengah upacara, mm-hmm, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
0: Betul.
1: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
0: Yeah.
1: Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, mm-hmm, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
0: Betul.
1: Ya. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo,
1: ya,
0: Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan
0: ya, bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Ya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai,
0: mm-hmm,
1: kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana,
0: betul,
1: dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
0: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
1: perwira upacara
0: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para Dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia berdaulat.
0: Betul.
1: Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di

0: Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kehormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 三哥，三哥到！
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Sofianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri Prio.
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，收得到。好，
1: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan kebesaran proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera Merah Putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sangat sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan

0: Setelah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egiten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berdengar nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang berikut demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirol bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra.

0: podium kehormatan di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pri Hadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
2: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu. Dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama buat sesuatu. Kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuman itu aja.
3: Persiapannya itu.
1: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hairul Umam melaporkan. Umam.
4: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11, dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam, jadi total 3 jam.
4: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3

0: jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has 2 challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 laga ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari, Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada saat lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu mendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paskibraka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tetapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Mendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Dan mendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Dan mendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beska berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa RRI Net, Banda Nira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peragangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rundi Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Pinton, dan Founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik untuk kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini kami belajar bahwa Banda Neira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kepulauan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1 meter 20, untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, istirahat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan, ini. Minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Udah.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini?
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh, kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Dan ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
8: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang gimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapaima magikasnya. Ya untuk menjadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang, itu untuk wahananya banyak, nama-nama juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih. Juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silakan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damarasakti.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada tiga hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut

0: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
5: Ya, pendengar, kita ikuti warta berita bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 17 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hujan guyur Jambi, BPBD menyebut karhutla mulai terkendali. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung hikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Jambi Al-Haris. Usai mengikuti upacara, Al-Haris menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung lancar dan hikmat. Ia juga mengapresiasi seluruh pasukan pengibar bendera yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kondisi cuaca yang mendukung turut membuat rangkaian upacara berjalan lancar. Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan Indonesia.
1: Alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Pasukan paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya, didukung oleh cuaca juga cukup baik, ya, dan semua penuh dengan kehusukan. Mudah-mudahan ini cerminan tentang cinta kita kepada negara NKRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang, melanjutkan perjuangan daripada pendahulu kita, mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia Maju 2045.
0: Adapun nama-nama pasukan pengibar bendera merah putih Ksatria meliputi Raisa Ninda pembawa baki, kemudian Latifa Hendelisia pendamping baki, Lutfi Alfayat pembentang, Rehan Baroka dan Pok Billy Andreano Buhori penggerek. Paharan Harich Arofi dan pas dengan perwira upacara AKBP Lego Kardo Sitinjak dan komandan upacara yakni Suyatno Sudirman serta pembawa acara Brigadir Miranti Silaban. Selanjutnya pendengar, sebanyak 3.580 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat hari ini mengatakan, dari ribuan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 82 orang mendapatkan remisi umum 2 sehingga langsung bebas. Selain itu terdapat 9 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana. Menurut Kakanwil, jumlah penerima remisi tersebut merupakan hasil dari proses usulan yang sebelumnya diajukan. Namun dalam proses verifikasi terdapat sejumlah penyesuaian karena tidak seluruh usulan memenuhi persyaratan administrasi.
2: Ada 3.580 yang mendapatkan remisi dan 82 diantaranya itu RU2, itu langsung bebas. Dan 9 orang diantaranya itu adalah anak-anak.
0: Sementara itu dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur, 3 warga binaan penerima remisi juga mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar 3 juta rupiah dari Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan melalui bantuan yang diberikan diharapkan setelah bebas dan kembali ke masyarakat, warga binaan tersebut bisa memulai kehidupan yang baru dengan menjalankan usaha dan menjadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia.
1: Kami juga memberikan apresiasi bantuan modal kerja bagi mereka agar mereka kelak terbebas nanti kembali ke masyarakat bisa mulai suatu kehidupan yang baru, yaitu dengan berusaha. Karena dari kasus 3 tadi, mereka semuanya butuh uang semuanya. Ada penggelapan, ada pencurian, penadah. Ini semua muaranya adalah kehidupan. Karena itu kita bantu mereka dengan modal usaha, kemudian mereka bisa bekerja kembali ke masyarakat dengan baik.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas bantuan yang diberikan. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penerima untuk membangun kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat. Saudara, di tengah euforia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, arus harapan datang dari kalangan generasi muda. Momentum kemerdekaan ini dijadikan ajang refleksi bagi para pemuda untuk menyuarakan aspirasi utama, kemudahan akses dan perluasan lapangan kerja. Bagi generasi muda, arti kemerdekaan di era modern tak hanya sebatas kebebasan secara politis, melainkan juga kemerdekaan finansial dan kemudahan memperoleh pekerjaan yang layak. Di tengah dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi, tantangan dunia kerja dinilai semakin kompetitif sehingga membutuhkan keberpihakan yang nyata dari pemerintah. Angga Tiandra, salah satu pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh, mengakui kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal itu dikarenakan banyaknya persyaratan yang diminta dan keterbatasan usia yang menjadi kendala.
3: Ya, di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentunya sebagai generasi muda kita sangat mengharapkan terbukanya lapangan kerja ataupun lowongan kerja yang sangat banyak dan mudah, terutama baik itu dari segi persyaratan, jangan dan sampai dipersulit sehingga para generasi muda mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Para pemuda berharap peringatan kemerdekaan ke-81 ini menjadi titik balik bagi pemerintah, baik di pusat maupun juga di daerah, untuk menghadirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran terdidik. Semangat kemerdekaan diharapkan berbanding lurus dengan terbukanya peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan warga untuk berwisata. Depati Tujuh Kopi menjadi salah satu destinasi pilihan dengan suasana alam yang asri, sajian kopi lokal, kuliner tradisional, dan hiburan bernuansa kemerdekaan. Kawasan wisata Depati Tujuh Kopi menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yakni menikmati secangkir kopi langsung di tengah kebun, sembari merasakan suasana alam yang masih asri. Destinasi wisata ini sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Tepatnya di Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci. Dijelaskan Jasmine, owner Depati Tujuh Kopi, konsep wisata yang ditawarkan cukup unik. Depati Tujuh Kopi tidak hanya mengedepankan kopi, tetapi juga mengangkat adat dan budaya Kerinci sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas dan ornamen yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat. Mulai dari miniatur alat-alat pertanian, rumah adat, fasilitas berkemah, hingga lesung tumbuk kopi yang masih menggunakan tenaga tangan.
4: Ya, kalau untuk penjagaan pengunjung ada, karena bertepatan dengan libur nasional juga. Dan kemudian untuk kegiatan, pertama ada kegiatan untuk tim dalam rangka kita ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kemudian juga ada hiburan untuk pengunjung-pengunjung kita di hari tanggal 17, itu ada penampilan band Depati Kopi.
0: Bagi pecinta kopi, Depati Tujuh Kopi juga menyediakan seduhan kopi unggulan yang berasal dari kawasan tersebut. Di antaranya kopi Arabica dan Robusta dengan karakter cita rasa yang berbeda. Keberadaan kebun kopi, panorama alam, serta konsep wisata yang memadukan kopi dan budaya lokal menjadikan Depati Tujuh Kopi tidak sekedar tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan kebudayaan Kerinci. Terlebih pada momentum libur HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan wisata ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga kerabat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak kemarin dan dini hari tadi membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa, mengatakan hujan yang turun memang tidak dalam kategori lebat. Namun kondisi tersebut cukup membantu membasahi wilayah yang rawan terbakar, terutama kawasan gambut. Menurutnya kondisi karhutla di Jambi saat ini relatif terkendali setelah adanya hujan tersebut. Meski demikian, Demikian, tim di lapangan masih melakukan pemadaman dan juga pendinginan pada lokasi yang sebelumnya terbakar. Bayuni berharap hujan yang turun dapat membantu menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jambi. Ia menyebut hujan yang turun tersebut merupakan hujan alami dan bukan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC.
6: Ya, memang dari kemarin sampai tadi subuh di Jambi memang lagi ada hujan, walaupun hujannya dalam intensitas yang sedang, tidak lebat, tapi minimal bisa mengguyur daerah-daerah yang kita harapkan ada di daerah gambut. Harapan ke depan ya, semoga kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali.
0: Bayuni menambahkan tim BPBD bersama unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kembali munculnya titik api. Menurut Bayuni masih terdapat satu titik yang menjadi fokus pemadaman dan pendinginan, yakni di kawasan Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026. Al Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah.
1: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu, kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan, itu kita harapkan.
0: Al Haris menjelaskan dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut katanya juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan. Karena itu ia berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Ia mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Saudara, kinerja pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Muaro Jambi dari sektor pajak menunjukkan tren positif pada pertengahan tahun 2026. Hingga akhir triwulan kedua, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 48%. Angka ini melampaui target kumulatif semester pertama yang ditetapkan sebesar 40% dari total target APBD sebesar Rp177 miliar. Kepala BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aryan Saputra, menjelaskan bahwa keberhasilan ini didukung oleh strategi pembaruan data wajib pajak serta penggalian potensi objek pajak baru. Selain pendataan ulang, digitalisasi pembayaran pajak juga dinilai efektif mendongkrak kepatuhan warga. BPPRD mencatat kontribusi pajak terbesar saat ini masih didominasi oleh pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, disusul BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, serta PBB P2. Dengan capaian ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimis target pajak daerah hingga akhir tahun 2026 sanggup terpenuhi bahkan melampaui target.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus dugaan bullying sesama guru di SD Negeri 64 Kota Jambi mendapat perhatian dari DPRD Kota Jambi. Guru yang diduga menjadi korban saat ini menjalani istirahat total berdasarkan anjuran psikiater. Sementara inspektorat juga meminta yang bersangkutan untuk mengambil cuti guna menjalani proses pemulihan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, mengatakan kondisi guru tersebut saat ini masih membutuhkan penanganan dan pemulihan. Fahrul bersama Komisi 4 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi sebelumnya telah mengunjungi rumah korban untuk melihat langsung kondisinya. Pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan mencari solusi terbaik terkait kondisi yang dialami korban.
7: Bahwa guru tersebut juga memang merasakan sebuah kondisi yang tidak baik. Terakhir saya dihubungin itu diminta oleh psikiater untuk istirahat total. diminta oleh inspektorat untuk cuti untuk kemudian penyembuhan total. Jadi hari ini guru yang bersangkutan memang istirahat total, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa, memang istirahat total.
0: Parul berharap seluruh sekolah di Kota Jambi dapat menjadi lingkungan yang kondusif dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Baik antara sesama maupun guru, dan guru maupun guru dengan siswa, dan antar siswa. Jika dalam kasus tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar aturan, ia meminta pihak terkait memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hujan guyur Jambi, BPBD menyebut karhutla mulai terkendali. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, radio.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini Pro Dangdut ya, Dangdutan yuk. Ayo. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini, yang ingin bergabung boleh sangat saja 0811 7879670 0811 7879670.

Iya, Bebringan 0211-7879-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan ya di edisi siaran hari ini. Silakan saja 0211-7879-670.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdutan yuk.
0: Iya, ayo. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ika, Mbak Citra.
0: Oh, Mbak Ika apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Citra sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ika. Masya Allah.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, merdeka gitu,
0: merdeka
1: ya.
0: Pastinya ya. Iya.
1: Memang lagi merdeka. Libur kerja merdeka itu.
0: Iya, pasti.
1: Iya. Ya udah lagunya Mbak Citra.
0: Apa nih Mbak Ika lagunya?
1: Dari siapa ya? Nur Halimah kali ya.
0: Apa?
1: Nur Halimah atau siapa ya? Bukan, geng. Yang Pertemuan 2.
0: Judul lagunya Pertemuan.
1: Iya, tapi kan bukan yang dari Roma Irama dengan duet dengan Rita Sugiarto. Ya,
0: terus Pertemuan yang dengan siapa? Darinya siapa?
1: Yang dari, tunggu dulu, lupa. Kalau ini sih Pertemuan 2 gitu, kalau nyebutnya gitu.
0: Ya, penyanyinya siapa?
1: Itu dia.
0: Pertemuan banyak nih, Mbak.
1: Itu, pokoknya yang jangan dari Roma.
0: Iya, yang mana? Nanti diputarin. Salah lagi yang mana? Penyanyinya siapa?
1: Lupa sih dengan penyanyinya sih. Bukan Rana Rani, bukan.
0: Ah, siapa, yuk?
1: Ya udahlah, ganti deh. Nih? Daripada ini, yaudah dari Ike Nurjana.
0: Apa? Ike Nurjana udah diputarin
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, tadi ya, terhanyut dalam kemesraan.
0: Judulnya judulnya Pertemuan 2 gitu. Yang iya, darinya Rita Sugiarto, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, di share di YouTube aja nggak ketemu yang mana.
1: lupa. Yaudah, ini dari Christina.
0: Apa?
1: Gelas Retak.
0: Gelas Retak ya?
1: Iya, dari Christina tapi.
0: Oke.
1: Yaudah, lagi ditunggu Mbak Citra ya.
0: Oke, baik Mbak Ika, ya, ditunggu ya.
1: Sehat dan sukses selalu.
0: Iya. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga ya Mbak Ika ya. Oke, baik pendengar di 0811 78 79 670. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Ulan dari 0811 78 79 670.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP.
0: Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Iya, Beb Dengar untuk kebersamaan di edisi hari ini menyapa Anda, silakan saja 0. Ya, silakan saja 0811 78 79 670 ya untuk kebersamaan di siang ini kami sapa Anda pendengar untuk di lagu-lagu tembang dangdutnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat siang untuk Anda. Silakan saja yang ingin diputarkan lagu-lagunya untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya akan kami melafikan akan hadir menyapa Anda. Saya Jurwan dari PAMI Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Mela Fika dapat hadir kembali untuk menemani Anda semua di edisi sore hari ini. Dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir untuk menemani Anda semua. Dan pendengar di edisi hari ini tanggal 17 Agustus 2026 dan dengan semangat 81 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar masih kami hibur Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, tentunya kami masih hadir untuk Anda di formasi pukul 15:11 waktu Indonesia Barat. Pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kita akan hadirkan sedikit informasi untuk Anda terkait bagaimana cara UMKM naik kelas dan hasil pemetaan UMKM dengan indeks naik kelas. Nah pendengar, UMKM naik kelas ini selalu menjadi perbincangan panas bagi seluruh sahabat wirausaha maupun mungkin pihak-pihak pemerintah dan swasta yang terlibat dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Dan kita semua selalu memimpikan bahwa UMKM selalu bisa naik kelas. Nah, tahukah Anda, akan tetapi realitanya kita bisa melihat bahwa dari sisi omset saja sulit sekali untuk bisa melihat perkembangan tersebut. Jadi bisakah kita melihat UMKM naik kelas selain dari ukuran penjualan? Dan pendengar, kali ini kita akan mengupas bahwasannya pentingnya naik kelas untuk UMKM, baik itu di daerah maupun di seluruh Indonesia. Di mana pendengar, unit usaha menengah di Uni Eropa, sebagai contoh saja dibandingkan unit usaha kecilnya adalah 1:6. Dan jumlah unit usaha kecil dibandingkan jumlah unit usaha mikronya adalah 1:14. Nah sedangkan di Indonesia, perbandingan jumlah unit usaha menengah dan usaha kecil adalah sekitar 1:14. Dan perbandingan unit usaha kecil dan usaha mikro adalah 1:91. Nah di mana perbandingan usaha yang kurang seimbang inilah khususnya antara jumlah unit usaha kecil dengan usaha mikro yang disebut dengan fenomena missing middle. Nah, untuk mencapai struktur UMKM yang lebih ideal lagi, pekerjaan rumah terbesar adalah untuk menciptakan iklim usaha yang menunjang UMKM naik kelas. Hal ini perlu dilakukan agar kekosongan di tengah struktur dapat terisi dan juga pembengkakan di bawah dapat diperkecil juga. Dan mendengar, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah yang disebut naik kelas hanya berarti pindah skala usaha, yaitu mengangkat para pelaku usaha mikro agar dapat menjadi usaha kecil, pelaku usaha kecil agar dapat menjadi usaha menengah, dan tentunya mengupayakan pelaku usaha menengah agar dapat menjadi usaha besar. Dan apakah juga pelaku UMKM ataupun UKM yang telah mengalami peningkatan kinerja yang signifikan namun tidak berhasil menembus batas aset dan omset pada skala usaha di atasnya. Nah, sesuai dengan kriteria UMKM sendiri yang tertuang pada PP nomor 7 tahun 2021, berarti tidak mengalami naik kelas. Di mana perdefinisian UMKM naik kelas ini menjadi penting mengingat banyaknya jumlah UMKM di Indonesia. Karena para pengambil keputusan khususnya pembina dan pendamping UMKM itu sendiri di lapangan merasa sangat memerlukan kriteria naik kelas yang lebih rinci lagi agar bisa memiliki acuan dalam penilaian kinerja dan dapat menyusun target-target capaian pendampingan secara lebih terarah. Dan pendengar, nanti kita akan bahas kembali apa-apa saja sih kategori kelas berdasarkan indeks UMKM naik kelas. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita masih membahas terkait dengan UMKM naik kelas itu seperti apa. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan masih kami temani Anda di RRI Sungai Penuh untuk sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 96,7 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mengantarkan kita di formasi 15:23 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pendengar masih dengan kategori kelas berdasarkan indeks UMKM naik kelas. Dan dimana pendengar, dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk melihat mengetahui peta kesiapan UMKM naik kelas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Adapun indeks ini merupakan rata-rata ya, terbobot dari nilai skor per aspek. Nah, dari total 12 aspek yang dipotret atau didiagnosa, nah berikut adalah 12 aspek yang diukur. Yang pertama adalah skala, dan yang kedua pola pikir dan cara pandang, dan yang tiga budaya inovasi, yang empat kepemimpinan, yang kelima manajemen SDM, yang keenam legalitas dan kepatuhan. Berikutnya 7, manajemen keuangan, 8, manajemen tanggung jawab dan sosial, manajemen operasional dan pemasaran, pemahaman industri dan pasar, dan juga manajemen rantai pasok. Nah, jadi dari aspek-aspek ini, definisi naik kelas bukan saja diukur dari skala omset saja. Kita melihat bahwa tentunya para wirausaha yang mau terus untuk belajar, meningkatkan kapabilitas dari setiap aspek ini dianggap terus naik kelas. Dan pendengar, ada sebuah kajian ya UMKM di Indonesia, di mana gambar di atas menunjukkan bahwa kategori dan nilainya ini dilakukan dengan pemetaan distribusi skor indeks kesiapan UMKM naik kelas, di mana interval skor 0 hingga 10 dari sini UMKM dapat dikelompokkan ke dalam 9 kategori kelas, yaitu tradisional, di mana tradisional, tradisional utama dan juga tradisional teladan. Berikutnya berkembang, berkembang, berkembang utama dan juga berkembang teladan, dan modern, modern, modern utama dan juga modern teladan. Nah, kira-kira pendengar ataupun wirausaha yang ada di rumah masuk kategori kelas mana nih ya, dan juga tentunya bagaimana penelitian ini dilakukan dan profil responden UMKM. Nah, untuk mendapatkan hasil yang representatif di setiap sektor dan wilayah target, di mana juga dilakukan penelitian bahwa digital merupakan alat diagnosa mandiri UMKM naik kelas, disebarkan kepada UMKM di 5 kelompok wilayah, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan juga 5 kelompok sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, dan juga perdagangan besar, dan juga reparasi, penyediaan akomodasi, makan dan minum, pengangkutan, pergudangan, jasa lainnya. Nah, pendengar, selain itu juga bahwasannya terkait dampak dari pandemi pada tahun-tahun yang lalu juga ikut dipetakan bahwa di mana lebih dari 70% responden mengaku mengalami penurunan pendapatan, dan 70,43% mengaku mengalami masalah-masalah pada kelancaran bahan baku atau peralatan kerja. Adapun untuk menghadapi tantangan usaha di tengah pandemi itu, sebagian besar UMKM lebih mengutamakan untuk menjual persediaan yang dimiliki dan juga menjajaki kerjasama finansial dengan pihak yang sudah dikenal juga. Di mana pendengar, pola distribusi menunjukkan kelas terbanyak adalah tradisional teladan dengan total 1025 dan juga perkembangan total 966. Jika kita lihat lebih dalam lagi berdasarkan skala omset, pola ini tidak jauh berbeda pada usaha ultra mikro. Modus adalah tradisional teladan, juga usaha mikro dan juga ada usaha kecil, di mana juga di sisi lain kelas terbanyak pada usaha menengah berada antara perkembangan utama sampai dengan modern. Sedangkan pada usaha besar, kelas terbanyak terdapat pada modern teladan. Baik pendengar, kita masih di UMKM naik kelas, dan kami masih hadirkan sedikit informasi terkait dengan UMKM naik kelas, di mana juga tadi sudah disebutkan bahwa pemetaan itu berdasarkan kelas secara keseluruhan, ada juga pemetaan berdasarkan wilayah,
di mana wilayah-wilayah yang tentunya merupakan signifikan dari pola distribusi kelas antar wilayah, nah terdapat juga pada tradisional teladan dan juga berkembang, di mana di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ditemukan kelas terbanyak terdapat pada kelas berkembang. Lain halnya di Sumatera dan Bali, Nusa, Maluku, Papua, kelas terbanyak terjadi pada kelas tradisional teladan. Dan pendengar, tentunya masih kami temani Anda di kebersamaan sore hari ini, dan tentunya mengantarkan kita di 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses

Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup. Karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Bayu, tolong ambilin tas Mama dong, Nak.
1: Ini mah tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

akan bangun keluarga bersama dia.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih.

Parade, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana

Haryanto ST Erhan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha ST Erhan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
2: Laksanakan. Undangan dimohon berdiri.

0: of
1: penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.
0: Hormat

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Werimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

参加的。好的。

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Werimon, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，干将军。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan, kanan, kiri.
0: Dari ya, tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Anak! Anak!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam Paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan Sang Merah Putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata! Hadap!

0: kanan, langkah tegak maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah cegat maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
3: Andika
1: Republik Indonesia.
3: Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Toko Senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, Jakarta.
5: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti penurunan Sang Saka Merah Putih dari laman Istana Negara. Dan tentunya pendengar kembali bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan pendengar tentunya masih bersama kami, temani Anda untuk kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu selawar ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, baik pendengar, di mana Senjana berada tentunya masih bersama di area sungai penuh. Pendengar, tenggorokan sedang sakit, tetapi ingin tetap makan buah. Nah, boleh saja, tapi jangan asal pilih. Dan meski buah yang dikenal kaya vitamin, nah ternyata dan baik untuk tubuh, ada beberapa jenis buah yang sebaiknya tidak dimakan saat radang tenggorokan. Nah, lantas buah apa saja yang sebaiknya dihindari sementara saat radang tenggorokan? Ya, kali ini kita hadirkan informasinya. Yang pertama, ternyata jeruk, pendengar. Nah, jeruk sering jadi pilihan saat sedang sakit karena dikenal kaya akan vitamin C. Namun, tahukah Anda, sebaiknya jangan mengkonsumsi jeruk saat radang tenggorokan. Melansir dari Medical News Today, kandungan asam pada jeruk bisa saja mengiritasi permukaan tenggorokan yang sedang sensitif, sehingga rasa perih atau sakit saat menelan bisa terasa lebih parah. Nah, berikutnya ada lemon, pendengar. Ternyata lemon ini memiliki rasa yang sangat asam karena kandungan asam sitratnya cukup tinggi. Nah, saat tenggorokan sedang meradang, rasa asam tersebut bisa membuat tenggorokan yang sensitif semakin tidak nyaman dan perih, terutama jika dikonsumsi langsung atau dibuat menjadi minuman yang terlalu pekat akan rasa asamnya. Nah, berikutnya juga ada buah salak. Nah, memiliki tekstur yang cukup padat dan permukaannya bisa terasa agak kasar saat dikunyah. Nah, ketika tenggorokan sedang sakit, tekstur padat seperti salak mungkin membuat proses menelan terasa kurang nyaman, terutama jika tenggorokan sedang sensitif. Berikutnya ada nanas, pendengar. Ternyata selain jeruk dan lemon, buah asam lainnya yang sebaiknya dihindari ketika radang tenggorokan adalah nanas. Dengan alasan yang sama dengan jeruk dan lemon, rasa asam alami dari nanas dapat mengiritasi tenggorokan yang sensitif. Selain itu juga, rasa asam nanas dapat memicu sensasi panas pada tenggorokan bagi sebagian orang. Dan juga berikutnya adalah mangga muda. Mengandung beberapa jenis asam seperti asam sitrat, malat, dan juga oksalat yang bisa membuat tenggorokan yang sedang sensitif terasa semakin perih dan pada sebagian orang dapat memperparah gejala batuk. Apalagi jika mangga muda dikonsumsi dengan bahan sambal garam atau bumbu pedas yang bisa semakin mengganggu tenggorokan. Nah, saat radang tenggorokan, pilihlah mangga yang sudah matang, rasa manis dan teksturnya lebih lembut dapat membuat tenggorokan terasa lebih nyaman lagi. Itulah ada 5 buah yang tidak boleh dimakan saat radang tenggorokan. Selama radang tenggorokan, pilihlah buah-buahan yang rendah asam dan bertekstur lembut agar nyaman di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat

di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pendengar. Dan kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda dan juga informasi islami. Dapat kami informasikan azan maghrib akan dihadirkan di formasi pukul 18.27 menit nanti. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami pendengar di RRI Sungai
1: Penuh. Masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya tepat di informasi 18:22 menit saatnya kami hadirkan salawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar di mana saja Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di mana saja Anda berada mengantarkan kita informasi pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi umat Islam, bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tentu sudah sangat familiar di telinga, di mana pendengar populer dengan sebutan doa sapu jagat. Amalan ringkas ini kerap dibaca dalam berbagai kesempatan. Sebenarnya doa sapu jagat gunanya untuk apa? Nah pendengar, meskipun lafaznya tergolong pendek, doa ini memiliki makna yang sangat dahsyat karena mencakup seluruh permohonan kebaikan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Di mana pendengar, doa sapu jagat ini merupakan salah satu amalan doa yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang artinya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di mana pendengar, saking besarnya keutamaan doa ini, Anas bin Malik radhiyallahu anha juga senantiasa mengamalkan ketika berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Abdu Zulfidar Akaha dalam bukunya 165 kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya menguraikan alasan di balik kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut. Menurutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bacaan yang padat, ringkas, namun kaya akan keutamaan. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya dengan hafalan doa yang terlalu panjang. Di mana pendengar, cukuplah bagi mereka untuk membaca doa ini atau doa-doa lain yang pendek dan ringkas, tetapi mencakup banyak kebaikan di dalamnya. Tulis Abdu Zulfidar Akaha. Di mana pendengar, bacaan doa sapu jagat, secara asal-usulnya, lafaz doa ini dinukil dari potongan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Istilah sapu jagat sendiri merupakan sebutan khas dari masyarakat Muslim Indonesia untuk menggambarkan daya cakup doa yang mampu melingkupi seluruh alam jagat dunia dan akhirat. Di mana pendengar, berikut bacaan lengkap doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mengutip M. Ghafur Khalil dalam bukunya Rahasia Dahsyat Energi Sapu Jagat, ulama terkemuka Ibnu Katsir lewat tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa doa sapu jagat ini secara komprehensif memohon keselamatan serta perlindungan dari segala bentuk keburukan. Nah, Ibnu Katsir membagi kebaikan yang ada dalam doa ini menjadi dua hal. Yang pertama, kebaikan dunia meliputi nikmat kesehatan, tempat tinggal yang lapang, kelancaran rezeki, ilmu bermanfaat, amal yang soleh, sarana transportasi yang nyaman, hingga reputasi atau pujian yang baik. Dan berikutnya pendengar, kebaikan akhirat nilainya jauh lebih tinggi dan juga mencakup nikmat dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari rasa takut pada hari kiamat, serta mendapatkan kemudahan saat proses perhitungan amal atau hisab. Sementara itu, Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir memerinci kebaikan dunia dalam doa ini ke dalam 7 perkara, yaitu istri yang solehah, ketekunan ibadah, ilmu, harta, keselamatan, rezeki yang luas, serta kenikmatan hidup. Sedangkan kebaikan akhirat bermakna balasan surga dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara lebih spesifik, Ustadz Ahmad Zaki El-Syafa melalui karyanya Doa-Doa Terbaik Sepanjang Masa menjabarkan manfaat utama bagi muslim yang rutin mengamalkan doa sapu jagat, di antaranya memperoleh ketentraman jiwa, keselamatan serta kecakupan rezeki, mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai keburukan dan mara bahaya di dunia, dan juga pendengar, selamat dari penderitaan di padang mahsyar, diringankan proses hisabnya serta dipermudah saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh ampunan yang luas serta jaminan kenikmatan surga.
Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami masih temani Anda di kebersamaan formasi 18:50. Dan kami masih hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda. Datanglah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan mengantarkan kita di formasi 18:58 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya saya Melafika akan segera pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda karena kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan juga nantinya ada rekan kami Wendy Deciptra yang akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga menghibur Anda di sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap bersama kami dan 81 Indonesia Merdeka.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3. Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 23:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
15: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak ya.
19: Terima kasih.
21: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rope Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years of
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
22: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
22: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
23: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
24: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
23: Ya, dengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital,
1: sama kami Pro 1 RRI Jambi. Anda yang mendengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat dan bahagia di 17 Agustus 2026. Dan di hari kemerdekaan ini pendengar, kembali kita dapat ikuti mimbar Buddha. Kali ini mengangkat terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan karya untuk negeri, bersama dengan narasumber kita Ibu Dwianti SAG MPDI. Tetap bersama dengar Pro 1 RRI Jambi.

Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Grama 1 Jambi, selamat berjumpa kembali dengan yang lebih dikenal dengan nama Wiwi dalam acara Mahabuddha. Tak lupa di setiap perjumpaan kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan karena kita senantiasa dan berkat karma yang mengkondisikan kesehatan kebahagiaan bagi kita bersama. Ini kurang memiliki karma baik, ada yang tidak enak, semoga semoga Anda semuanya selalu ratana sehingga karma baik saudara dalam keadaan sehat yang berbahagia ini. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan mendengarkan

0: bangsa Indonesia bagai momentum
1: Jambi sore ini
0: dan pengorban dengan demi

Pra Jambi. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Anda yang mendengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat dan bahagia di 17 Agustus 2026. Dan di hari kemerdekaan ini pendengar, kembali kita dapat ikuti mimbar Buddha. Kali ini mengangkat terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan karya untuk negeri, bersama dengan narasumber kita Ibu Dwianti SAG MPDI. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Program Masa 1 Jambi, selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti yang lebih dikenal dengan nama Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa di setiap perjumpaan kita, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana karena kita senantiasa selalu dalam lindungannya dan berkat karma baik kita bersama yang mengkondisikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita bersama. Dan bagi saudara yang saat ini kurang memiliki karma baik, misalnya ada yang sakit, ada yang tidak enak, semoga karma baik senantiasa ada pada Anda. Semoga Anda semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, sehingga karma baik berbuah dan mengkondisikan saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema mengisi kemerdekaan dengan karya untuk negeri. Nah saudara, selamat mendengarkan.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan keberanian dan ketulusan demi kebebasan bangsa dari penjajah. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi merupakan hasil perjuangan yang penuh pengorbanan. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk dihargai dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan bagi kita semuanya sebagai rakyat Indonesia. Dalam perspektif Dhamma, kemerdekaan mengandung makna yang lebih mendalam. Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajah secara lahiriah, tetapi

Meta atau cinta kasih, dan karuna atau welas asih. Dalam kehidupan berbangsa, kita bersikap sangat penting agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadikan kesempatan untuk membangun persaudaraan, kerukunan, dan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, merdeka dari kegelapan batin atau disebut sebagai moha. Moha membuat kita tidak mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya. Ketika kita mudah terbawa emosi, mengikuti pandangan yang keliru, atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya, untuk membebaskan hal itu atau membebaskan diri kita dari moha, kita perlu mengembangkan perhatian atau sati dan kebijaksanaan atau panya. Dengan pikiran yang jernih, kita dapat berpikir sebelum bertindak, berbicara dengan bijaksana, serta memilih tindakan yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dengan batin yang merdeka, kita tidak hanya menjadi warga negara yang menikmati kemerdekaan, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan kebijaksanaan, dan pengabdian untuk negeri kita sendiri. Saudara, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari diri kita sendiri, pertanyaan berikutnya adalah, jika kita sudah memiliki kebebasan, untuk apa kebebasan itu kita gunakan? Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelum kita jawab pertanyaan ini secara damai, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

Saudara, saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi yang berbahagia. Masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, menjawab pertanyaan, jika kita sudah memiliki kebebasan, untuk apa kebebasan itu kita gunakan? Secara dhamma mengajarkan bahwa kebebasan bukan sekedar hak untuk menikmati kehidupan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan kebajikan dan memberikan manfaat yang berguna bagi orang lain. Kemerdekaan bangsa akan semakin bermakna apabila diisi dengan karya-karya yang baik, sebab bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan ekonomi dan teknologi semata, tetapi juga oleh karakter luhur dari setiap warganya. Ketika masyarakat memiliki moralitas, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, maka kehidupan berbangsa akan menjadi lebih damai dan harmonis. Sebagai umat Buddha, salah satu bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan adalah menjalankan Pancasila Buddhis sebagai dasar moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membunuh atau menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari melakukan perbuatan asusila, menghindari berkata yang tidak benar, dan menghindari mengkonsumsi sesuatu yang dapat melemahkan kesadaran. Pancasila Buddhis bukan hanya aturan keagamaan, tetapi latihan untuk membentuk pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kemudian, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja. Apapun profesi kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada negara kita. Ketika seorang guru mendidik dengan tulus, seorang pegawai bekerja dengan jujur, seorang pedagang menjalankan usahanya tanpa menipu, dan seorang pemimpin menjalankan amanah dengan bijaksana, semuanya merupakan bentuk karya kebajikan untuk negeri kita tercinta. Selanjutnya, menjaga lingkungan merupakan bentuk karya kebajikan yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Menanam pohon, mengurangi sampah, menjaga kebersihan, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana merupakan wujud kepedulian terhadap kehidupan lingkungan sekitar. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang mewujudkan cinta kasih kepada banyak makhluk yang tergantung pada lingkungan yang sehat. Kerja atau karya kebajikan juga diwujudkan atau dimulai dari lingkungan terdekat. Menjadi teladan dalam keluarga, sekolah, tempat bekerja, maupun masyarakat adalah bentuk pengabdian yang seringkali sederhana kelihatannya, tetapi memiliki dampak dan makna yang sangat besar. Anak mulai belajar dari orang tua. Rekan kerja belajar dari perilaku sahabat atau rekan kerja yang lain, dan masyarakat melihat nilai dharma melalui tindakan nyata sehari-hari. Dalam Anguttara Nikaya mengingatkan pentingnya niat dalam melakukan perbuatan. Kebajikan yang dilakukan dengan niat yang baik akan membawa manfaat
dan kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan dapat menjadi bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Maka setelah kita berusaha merdeka, para perjuang memerdekakan bangsa kita, dari kita sekarang harus mengisi kemerdekaan dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Mari kita gunakan kemerdekaan tersebut untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan hanya bertanya apa yang sudah diberikan negara ini kepada saya, tetapi mari kita bertanya apa yang sudah saya berikan untuk negara kita tercinta ini. Sebab mengisi kemerdekaan tidak selalu harus melalui sesuatu yang besar. Ketika kita jujur, kita sedang menjaga bangsa. Ketika kita menolong, kita sedang mengumpulkan persaudaraan, memperkuat persahabatan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang menjaga kehidupan. Dan ketika kita melakukan sesemua itu sedang dalam ketulusan hati, kita sedang menghidupkan dhamma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya menjadi sejarah yang kita kenang setiap 17 Agustus, tetapi menjadi kesempatan setiap hari untuk berkarya, berbuat baik, dan memberikan manfaat bagi segenap bangsa Indonesia dan bagi seluruh atau semua makhluk. Saudara, setelah kita mengalami atau memahami bahwa kemerdekaan dapat diisi dengan melalui karya bijak, kita juga menyadari bahwa kebajikan akan menjadi lebih kuat ketika dilakukan bersama-sama. Inilah semangat gotong royong yang sangat dekat dengan ajaran Buddha tentang cinta kasih dan welas asih. Kemerdekaan yang kita nikmati bukan hasil perjuangan satu orang, melainkan buah dari kebersamaan. Karena itu, sebagai umat Buddha, kita menghormati dan saling membantu tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ketika kita gotong royong dan peduli terhadap sesama, sesungguhnya kita sedang memperkuat persaudaraan sekaligus fondasi bangsa. Semangat kemerdekaan, semangat sejarah sesuai dengan Karania Metta Sutta yang mengajarkan harapan agar semua makhluk hidup berbahagia, hidup dalam kedamaian. Maka mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan karya pribadi, tetapi juga dengan kepedulian dan kebersamaan. Jika kemerdekaan kita isi dengan kebajikan dan gotong royong, maka dhamma tidak hanya menjadi ajaran yang kita pahami, tetapi menjadi nilai yang kita dapat praktekkan, menciptakan Indonesia rukun, damai, dan penuh kepedulian. Saudara, semangat gotong royong dapat kepedulian yang telah kita bahas bersama-sama akan terus kita wariskan kepada generasi muda. Pemuda adalah penerus perjuangan bangsa sekaligus harapan masa depan Indonesia. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan bentuk prestasi, karakter, dan pengabdian yang nyata. Pemuda Buddhis yang mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan disiplin, kejujuran, dan integritas. Ilmu yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Di era digital saat ini, pemuda juga memiliki tanggung jawab untuk bijak menggunakan semua sosial atau media sosial. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan inspirasi, kebaikan, perdamaian, bukan untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan keberanian dan pengorbanan untuk merebut kemerdekaan, maka perjuangan generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, karakter, prestasi, dan pengabdian. Inilah cara
pemuda Buddhis meneruskan perjuangan para pahlawan, bukan hanya menjadi generasi yang menikmati kemerdekaan, tetapi menjadi generasi yang mampu mewujudkan Indonesia semakin maju, damai, dan bermartabat melalui karya dalam dhamma. Saudara, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan tanggung jawab terus karya nyata yang harus kita pikul. Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan bijaksana. Oleh karena itu, dalam dhamma pada ayat 354 berbunyi, pemberian dhamma mengungguli semua pemberian. Ini artinya, mari kita jadikan dhamma sebagai cahaya untuk membangun Indonesia yang damai, bermoral, rukun, dan sejahtera. Merdeka bangsanya, merdeka pula

semangat persatuan, karya nyata Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai umat Buddha, mari kita berkarya dalam dhamma, mengabdi untuk bangsa, dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jalan Masih Panjang. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Musik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Jalan Masih Panjang.

0: menangis, merenung, dan berbuat nekat itu tidak zamannya lagi. Kamu ngerti?
1: Ah, karena itu kamu belum merasakan, Alia.
0: Hei, Mirna, memangnya cuma kamu yang punya hidup dan kehidupan di dunia ini? Memangnya cuma kamu yang punya keluarga? Aku bawa kau kemari, duduk malam minggu di Taman Rajo ini, agar kamu bisa mengubah suasana sumukmu yang berada di rumah saja.
1: Tapi anakku ditinggal, Alia. Aku jadi teringat dengannya.
0: Kan kita sudah titip dengan ibumu tadi. Biarkan dia dengan neneknya. Anakmu juga sudah umurnya 4 tahun.
1: Iya sih.
0: Tadi ketika ditinggal dia tenang-tenang saja. Mari kita bernostalgia di sini. Ingat zaman kuliah dulu. Hanya sekarang kita tak membawa pasangan masing-masing.
1: Itu semua telah lama jadi kenangan. Ya, sudah lama tertinggal jauh, bukan?
0: Maksudmu?
1: Masa manis, masa muda, dan masa yang membuat kita berangan-angan melambung tinggi di awan.
0: Mengenang kembali ke masa yang lalu, akan merasa kita menjadi muda. Sebab selama ini, oleh karena kesibukan menjadi semua jadi hilang. Untuk itu, Mirna, bagi kita yang sudah terlampau ini, hanya mengenang saja.
1: Ya, semua telah hilang. Masa-masa madu dan indah. Tapi kenapa kamu sampai saat ini masih sendiri, Alia?
0: Tidak laku.
1: Aku iri padamu, Alia. Kamu seperti tak punya beban,
0: ya.
1: Enteng-enteng saja. Padahal kamu sudah menuju masa rawan.
0: Hidup ini dibawa enteng saja, teman. Kalau semua dipikirkan, bisa mampus. Soal pertemuan, jodoh, rezeki, dan maut, itu sudah ada yang ngaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tak ada beban. Aku ingin seperti itu.

0: Itu yang aku tak sepaham denganmu, Pandi. Kamu semua anggap ringan segala sesuatunya, hingga tak memikirkan orang lain.
1: Ah, dari mana pula gosip itu kau dapatkan? Hah?
0: Belajarlah untuk bertindak jujur, bukan kucing-kucingan, sebagai lelaki pengecut, sobat.
1: Ya, terkadang aku heran dengan cara perempuan bertemu perempuan lalu bergosip. Dan yang lebih kuherankan lagi, kamu pun menanggapinya seperti percaya masalah itu.
0: Kau pikir aku percaya kepada cerita adikku Alia yang bersahabat karib dengan orang rumahmu? Ya, apa saja yang mereka gosipkan begitu?
1: Ya, bisa jadi. Kalau tidak dari dia, dari mana kamu dapatkan cerita kacangan serupa itu? Cerita tidak penting itu.
0: Kau salah, Pandi. Adikku tak pernah bicara persoalan sepele dan tidak penting seperti katamu itu. Dan kalaupun ada, aku pun tak suka menanggapinya.
1: Lalu dari siapa? Dari ramalan? Dari kira-kira?

0: dari mata kepalaku sendiri.
1: Wah, hebat ya. Orang yang suka di dalam rumah bisa melihat yang berada di luar.
0: Terserah. Kau bilang aku orang rumahan, kau bilang aku bodoh, dan apa saja, aku tidak peduli. Aku muak, aku bosan.
1: Jadi, kalau sudah bosan dan muak, maunya apa?
0: Tinggalkan aku dan anakmu, ikuti dia, perempuan gelapmu yang telah membuatmu hidup di sekitarmu indah, dan tataplah dia selamanya.
1: Dapat cerita dari mana kamu, ha? Ataukah kamu merasa aku kurang memberimu uang belanja atau kebutuhan lainnya?
0: Mas, aku bukan perempuan matre seperti pacar gelapmu ya. Seperti dia telah membutakan matamu. Kecantikan yang licik, perempuan perusak.
1: Aduh, siapa yang kamu maksud? Aku tidak paham. Siapa yang kamu maki? Cobalah, bersihkanlah kepala dan hatimu dari hal-hal yang tidak jelas itu.
0: Seharusnya kamu yang membersihkan otakmu yang dikotori iblis itu. Aku heran ya, laki-laki kalau sudah mabuk pasti menjadi pendusta, pembohong.
1: Apa? Aku pendusta? Pembohong katamu?
0: Aku tak mau bicara lagi, aku sudah bosan. Tolong kamu jujur dan katakan terus terang, kau pilih aku atau dia?
1: Memangnya pemilihan umum?
0: Terserah, aku sedang tak berselera bercanda. Selamat malam.
1: Mirna, gila ya. Siapa yang membuat dia gila?

0: atau usah bingung, tanyakan hati kamu yang paling dalam, sebab biasanya itulah yang jujur. Kalau mata tidak lagi bicara jujur.
1: Kau nyindir aku. Semua orang yang menyalahkan aku seolah aku adalah terdakwa yang mesti diadili.
0: Apapun yang kau nilai, itulah yang bisa kau cari jawabannya dari dirimu, Pandi. Kenapa kamu tak mengakui saja tentang hubunganmu dengan gadis itu?
1: Dia itu hanya sekretarisku, Wirya. Jangan terlalu berlebihan, kalian.
0: Tidak ada yang berlebihan, Pandi. Kenyataan yang memperlihatkan perselingkuhan yang kau buat.
1: Aduh.
0: Tak usah kubeberkan di sini apa dan mengapanya. Tetapi semuanya aku tahu itu. Jangan bohong lagi kau. Tak ada api, tentu takkan ada asap. Setidaknya kau mesti mengenang bagaimana hubungan manis dan pahitmu bersama istrimu dulu. Sejak di bangku kuliah sampai sama-sama menjadi sarjana. Lalu kemudian hubungan kalian ditentang kedua orang tuamu karena mereka menginginkan kamu menikahi orang sekampungmu yang telah berjasa selama ini pada ayahmu. Lalu bagaimana akhirnya cinta kalian diterima dan dipersatukan?
1: Mirna sekarang sangat rewel dan suka mengatur, Wirya.
0: Kamu yang lebih tahu sebagai suaminya. Cuma aku tak percaya itu. Aku melihat dia masih seperti dulu, lembut dan penurut.
1: Tapi dia banyak bicara sekarang, Wir. Bahkan suka membentak-bentak.
0: Kenapa tak kau tanyakan padanya? Atau kau selidiki kenapa dia berubah seperti itu?

0: Aku merasa tak pernah berubah, Alia. Aku merasa aku masih yang dulu. Hanya usia saja mungkin yang menggerogoti wajah dan tubuhku untuk menjadi tua.
1: Pikiran dan perasaan yang akan membuat tingkah dan gaya seseorang itu jadi berubah, Mirna.
0: Barangkali begitu. Tapi aku tak bisa kendalikan emosi dalam hal ini. Sebab kurasa hatiku tak mau kompromi dengan cara yang satu ini.
1: Bukan cuma kamu. Aku yakin semua wanita tak mau dimadu. Aku pun bila menikah tentu berbuat sama sepertimu. Orang bilang hidup di madu sama dengan membunuh, pakai sembilu, nyiris dan pedih, secara pelan-pelan.
0: Aku tidak mengada-ngada, Alia. Aku melihat sendiri betapa ia mesra. Dia bersikap pada perempuan itu seorang sekretaris berjalan bersama atasannya dengan memeluk pinggang begitu mesra. Dan apakah aku tahan apabila orang yang selama ini menjadi suamiku bersikap mesra kepada seorang gadis seperti ia memperlakukannya pada istrinya? Timbul anggapanku, Alia. Siapa tahu gadis itu pelan-pelan akan menggantikan posisiku di samping suamiku.
1: Mirna, aku mengerti perasaanmu.
0: Katakan padaku, Alia. Adakah seorang perempuan tidak punya hati menyakiti kaumnya?
1: Mirna, sabar ya.
0: Alia, kesabaranku sudah habis. Akan lebih baik di saat anakku baru seorang. Aku mengetahui hal yang menyakitkan ini. Daripada nanti setelah puluhan tahun aku didera derita berkepanjangan hingga meleburkan kehidupanku pada kehidupan yang menghancurkan diriku pelan-pelan.
1: Sayang, aku tak bisa memberikan solusi yang baik akan hal ini, Mirna. Sebab aku sendiri masih sendiri. Barangkali kepedihanku akibat pisah dengan kekasihku membuat aku apatis dalam hal semacam ini.
0: Ya, kata pepatah, pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman berumah tangga membuat orang cepat dewasa. Lalu, pengalaman disakiti akan membuat orang menjadi tegar dan hati-hati. Itulah pedang yang kupakai untuk menjalani kehidupanku ini.
1: Kau masih muda, Mirna. Jalan masih panjang menuju kehidupan yang kau inginkan. Dia sudah tahu keputusanmu?
0: Aku sudah ucapkan itu kepadanya. Aku tidak memaksa. Hanya aku berharap dia punya keputusan terbaik, memilih yang mana dia suka. Itu saja.
1: Dia jawab?

0: Ya, aku jawab. Aku tetap pilih dia. Karena aku membutuhkan dia dan anakku Atika. Kuakui perselingkuhan yang kujalani 2 tahun itu hanya sebagai riak-riak dari gelombang pengujian cinta kami. Cuman itu.
1: Kudengar kamu telah menikahinya dengan nikah siri.
0: Jujur, iya. Tapi itu juga kemauan dia. Meski kukatakan aku tak bisa jamin itu langgeng, sebab suatu saat bisa-bisa ia kutinggal. Ia bersedia katanya.
1: Berarti kau merusak 2 kehidupan wanita sekaligus itu. Itu sangat tak baik.
0: Aku hanya tergoda waktu itu. Wajarlah seorang laki-laki akan lemah bila mendapat godaan. Apalagi yang namanya wanita muda. Bila dia kembali normal gitu, dia akan meninggalkan. Tetapi bila dia buta, makanya akan tergulung selamanya dalam godaan itu. Mungkin setelah dia akan mati saja, baru dia akan sadar.
1: Keputusan istrimu bagaimana?
0: Alia adikmu sangat tahu sifatnya, sebab mereka berteman karib sejak dulu. Mirna lembut, namun dia berhati keras. Itulah dia. Hampir aku putus asa. Aku memohon di balik badan anakku Atika. Dialah yang merengek untuk supaya ibunya tetap memilih ayahnya, yaitu aku. Atika masih 4 tahun. Dia kesayangan ibundanya. Dia tidak pernah bisa tidak meluluskan apa yang diminta anaknya.
1: Kau curang dalam hal ini, Evandi.
0: Aku tak peduli apapun itu. Merengek, merendahkan diriku untuk menebus kesalahanku akan aku lakukan agar hidup dengan mereka jalannya masih panjang.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Jalan Masih Panjang. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Rahman Amir berperan sebagai Pandi, tokoh Mirna dimainkan oleh Putri Hutagalung, Muslidar memerankan Alia, Sarki sebagai Wiria.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Radio Republik Indonesia Jambi mengetengahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Dangan Beturut Nian. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Musik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Putrianti. Saudara pendengar, jangan beturut nian.

0: Kemana pula hilang kowe? Oh, Abna. Abna. Kemana pula mak budak kau tadi? Mana?
1: Ha, apa pula kena tu? Lagi but pula dia kau. Ada apa, bang?
0: Mano anak kau? Anak kau tu mano? Mano dia? Kau tu tenang, be?
1: Anak yang mano, bang?
0: Astagfirullahaladzim, bertanya anak yang mano pula, mak Eko?
1: Anak kita kan ada tiga, bang. Si Mia, iyo, si Kia, atau si Abu.
0: Siapa
1: ayah mano,
0: lagi
1: bang?
0: Kalau bukan anak kesayangan kau tu yang membuat ulah tiap hari, nyebalkan saya. Tahu tak kau tu anak kau yang mano tu?
1: Payo bang, pagi baru ko, Abu masih tidur dia nyo, belum bangun.
0: Belum bangun apa kata kau? Dengkul kau belum bangun? Kau pergi tengok dia ke kamarnya tu. Kalau dak tu mungkin, dak mungkinlah saya kehilangan. Dak ketik lagi dia di sana, labah hanyut dia dari rumah ko.
1: Tadi saya tengok masih bergulung di kasur bang.
0: Tadi, cuba kau tengok dulu kini ko. Jangan cepatnya nak buat keputusan kau tu. Itu mah kelak aku marah ke kau tu.
1: Yolah, yolah. Meradang manjang be. Macam kebakaran janggut be. Awak nak nyiapkan sarapan, diganggu pula ko.
0: Lah, macam mana kau tadi kau menang? Ado tak dia tu? Saya nak buru-buru ko ko. Bukannya rindu ke dia aku ko.
1: Kemana pula budak kau? Tadi saya tengok masih bergulung di kasur. Cepatnya pula nyo hilang weh.
0: Lah, ado dak budak tu? Ngapo kau bengong weh?
1: Iyo lah bangun nampaknya.
0: Ah, iyo kan?
1: Iyo. Mungkin ke belakang dia mandi tu.
0: Astagfirullah.
1: Apo nan abang cari ke dia tu bang?
0: Lah, saya katakan dari tadi kepada kau. Cari dia tu. Ah, kau tahunya... Ah, belenggak belenggok ke kiri ke kanan. Aku ko nak cepat, nak cepat pergi. Jangan dia tu aku cari nak ketik. Kata kau masih tidur, dia nak ketik lagi. Ai kau ko macam mana, Amna?
1: Apa ni an yang hilang tu? Sampai-sampai orang sedusun ko ngani galoe suara abang ko. Macam awak lah nak punya suara, nyakap orang bengak pula.
0: Lah itu kena kau tu. Kau lah memulainya dari tadi.
1: Apa yang saya mula, bang? Apa nak kena saya? Dikit-dikit saya yang jadi sasaran. Anak yang berbuat, marahnya ke saya.
0: Ya, kena kau yang terlalu manjokan tiok tu.
1: Apa tak boleh nyayangi anak?
0: Kau tahu tak? Pagi kok, ko, ha? Pagi kok, saya ko nak ke kantor, kantor lurah. Nak ngambil KTP. Tahu tak KTP tu?
1: Iya.
0: Surat keterangan penduduk tu.
1: Hmm.
0: Untuk ngurus tanah yang nak aku jual tu. Tahu tak?
1: Iya lah.
0: Kini kunci motor tu. Kunci motor dilarikan dia oleh anak kau itu. Ah, itu nak masih kau bela tu. Macam mana kau tu?
1: Oh, itu.
0: Ah, itu kata kau.

0: bukan membela Abu, tapi kau itulah yang berbuat salah.
1: Kau nak diantar aku dah. Banyak pula cincong kau kau. Kata kau tu ada sekolah nak cepat. Akhirnya banyak pula ular kau.
0: Saya takut kelagi ayah kau tu marah ke kau. Masa membawa motor nyoi dak nyakap dulu.
1: Kan sebentar. Paling dak 5 menit sampai saya rumah sudah ngantar kau sekolah tu. Dan ya tenang be. Lagi kalau ayah marah, mak ya saya tegak tengah.
0: Tapi itu dak baik namui. Setidaknya kaulah mencuri untuk melakukan sesuatu.
1: Jam berapa kau balik? Kelagi aku jemput. Jam 1, jam 2 atau jam 3?
0: Saya balik jalan bae, Bu. Kebetulan kawan sebangku saya si Yati tu ngajak nyari buku dulu. Buku IPA kata itu.
1: Jadi kau dah nak balik dengan saya. Malu apa? Kena saya kau dah sekolah. Kau anak SMA macam tu. Sementara saya kau taman SMP. Sekolah bentar di SMA berarti kau malu dengan aku.
0: Bukan macam itu, Abu.
1: Atau kau ada pacar yang lain? Kawan sekolah kau tu. Nah, kan bentar lagi kau taman SMA. Kabarnya nak kuliah ke Kota Jambi. Sebab kata kau kuliah di Bungo kau tak ada jurusan yang kau mau. Apa alasan baik kau nak ninggalkan aku di dusun Tanah Tumbuh kau?
0: Abu, kita kau perlu sekolah. Karena masuk ke depan kan banyak yang bersaing dengan orang pintar tu. Bayangkan baik Abu yo. Kalau dulu taman SMA, kemudian taman S1. Berhagonian. Namun kini kau oranglah nyampe S2, bahkan S3.
1: Iyo, kalau perlu Estelia sekalian. Tinggi yang kuliah kau. Nyari kerja susah juga kalau kau tinggi kuliah. Mending saya dusun kau. Ada ladang bisa digarap, ada batang karet bisa disadap. Kan udah jadinya
0: itu. Itu betul lah, Bu. Tapi lagi? Yang namanya petani itu, berdagang atau menjadi pengusaha itu perlu juga sekolah tinggi. Kan macam itu, Bu. Tinggal mencari bidangnya kalau kita nak mendapatkan hasil yang baik.
1: Bu Ayu maka cembedak. Nan bisa hebat yo. Orang berduit juga. Sebab bisa membeli gawe. Kalau macam kita kok.

0: Iyo, tapi orang tu berduit. Kena dia sekolah tinggi. Juga asalnya.
1: Tapi pemain orang berduit itu banyak kotor ya. Yang korupsi, yang nyuap, dan yang nyogok. Untuk apa main tu? Itu gawe-gawe menjijikkan itu.
2: Benarlah cakap Abu tu bang. Kini tu kalau dah ada duit, dah bisa kerja jadi pegawai bang.
0: Ah, kau nambela anak kau tu lah dalam hati gitu. Macam nan tahu nian. Kau beleko di rumah kalau di dapur. Mana pula kau punya wawasan sampai ke semacam itu?
2: Hei, jangan menghina nian bang.
0: Bukan menghina.
2: Biar ya, saya cuma beleko di dapur dan di rumah. Banyak kini media yang bisa mencerdaskan orang, bang.
0: Iya.
2: Nah, tahu abang salah
0: aku dengar, kau nengok kau tu seringnya dengar radio kau tu.
2: Iya, di radio bisa gitu. Nah, biar hargonya murah, tapi bisa dibawa kemana-mana. Tetap menyenangkan kuping gitu kok dengan cara-caranya yang banyak.
0: Bukan main, Pak Adik yang bercakap kau tu. Seiring kau nganing radio, radio kecil buruk pula suaranya lah serak-serak berdesi-desi semacam mana orang tua sesak napas. Itu yang kau nganing tak jelas apa kata dia.
2: Siapa bilang macam itu bang? Kini tu bagus, training suaranya juga bagus bang. Nah bening, apalagi kalau siang-siang tu nganing lagu daerah Jambi tu elok nian bang.
0: Kalau macam kau lah macam kau lu kaile dah keti agok tu lah kau tu. Kalau nak berjalan minta duit ke mak. Kau ko, ada keinginan kau untuk memulai hidup baru di tahun baru ko? Ah, apa nak ilia mudik macam tahun kemarin tu lah.
1: Setiap orang itu pasti ada tujuannya, ayah.
0: Nah, kalau kau, kok apa pula tujuan kau? Bacakam padek lah, bagawe kurang. Itulah merengnya kau, kok. Abu namu kau tu.
2: Hei, abang tu. Galak ni nak matahkan semangat anak, kok.
0: Apa nak matah? Tak boleh aku bertanya. Kalau dua kakaknya lah ada tujuan hidup. Si Mia lah tamat SMA, kerja di mall. Lah kawin pula. Sementara si Kia kini kuliah semester 5. Bentar lagi tamat. Ditawar oleh sekolah tu untuk jadi guru agama. Nah kau apa? Ilia muda. Macam awak lah nanelo gedang gagah di dusun kau. Taman SMP baru kelas 2, 1 SMA. Kena panggil guru tiap hari. Kena nakal. Akhirnya berhenti kena dua kali dak naik kelas. Lamun yang sayang yang di kelas 1 tu.
2: Hei, sudahlah bang. Kan ada bang kebun karet kita di simpang ulu sana tu. Untuknya tu. Biar dia nak nyadapnya kaget. Dapatlah untuk hidupnya sehari-hari bang. Berapa ni mang getah tu seminggu bang. Ada juga lasennya tu bang .
0: Nah, telah kau gawe tu, nyadam dewe, nimbang dewe. Kalau makai tenaga orang, harus digaji pula.
2: Hei, pacak lah kalau lagi tu. Yang penting lahan kau lado bang, macam tu.
0: Dari tadi kau bahaya yang menjawab. Kau bercakap dengan Abu. Aku bertanya dengan si Abu. Kau yang jawabnya, ya bukan main bini aku kau. Apa ide dia kau tidak makai mulut, kau yang pula yang menjawabnya. Aku itu kau pengen tahu berapa besar keinginan Abu anak kita kau untuk merubah hidup. Jangan macam Abu di atas unggul. Maksud aku tu.

0: Memang itu cita-cita aku, Bi. Kalau saya bisa pergi ke Jambi kuliah, kan bisa nyambil nyari kerja. Sebab lapangan kerja lebih banyak di sana. Maklum saya ke orang susah. Dari kecil ditinggal ayah. Mak saya cuma punya sepetak sawah. Itu pun dibagi abang dan tua tuh, Bi.
1: Iyo, kuliah tuh banyak biayanya nih. Elok kau di dusun ko bae. Kalau kau kawin dengan si Abu, kamu bisa mengelola kebun kaget bibi ko nan 2 hektar tu. Cukuplah untuk makan dan hidup kamu.
0: Bukan saya dak ndak, Bi. Tapi cita-cita saya kepengin nak sekolah tinggi. Sebab kata abang, kalau hidup nak berubah dan dihargai orang, maka kita mesti berusaha dan punya pengetahuan.
1: Hei, banyak orang yang tak sekolah di dusun ko, tapi nyo kayo dan dihargai orang. Di dusun ko ni, orang kayo, orang berduit tu nan dipuja-pujanya tu.
0: Tapi sampai kapan macam tu, Bi? Kalau nyo jatuh, orang lari galo ya. Tapi kalau nyo berpengetahuan tinggi, tentu dia punya strategi untuk menata kehidupannya. Kan macam itu, Bi?
1: Jadi kau ndak nian kau ya. Jadi menantu bibi ya. Ndak mau dengan anak saya si Abu tu nampak eh.
0: Bi, jodoh tu kan di tangan Tuhan. Kalau memang ada jodoh, yo saya kelak dengan Abu tentu kami bertemu lagi.

0: Itu kan cuma bujukan kau lah untuk ngelakkan saya. Sebab saya kurang dan dak sekolah.
1: Terserah lah, Bu. Sebab bukan saya nak ngatokan kau dak sekolah atau tidak. Tapi yang terang bagi saya, sekolah tu penting.
0: Kapan kau berangkat ke kota Jambi?
1: Sore ke lagi? Iyo, sekitar jam 4. Ya, saya kebetulan numpang dengan mobilnya Wak Hasan tu. Dan bininya yang mau ke kota nengok anaknya yang melahirkan tu.
0: Iyo, selamat jalanlah kalau kau macam tu. Mudah-mudahan kau berhasil. Siapa tahu di sana pun ada nan gaga dan bisa pula mendampingi kau sampai terakhir hidup kau lagi.
1: Saya ke sana nak sekolah, bukan nak nyari jantan, Bu.
0: Memang kalau dipikir-pikir, saya tidak cocok dengan kau tu. Yuniani. Sebab kau pintar dan punya cita-cita tinggi. Sekolah kau pun tinggi.
1: Sebenarnya kau juga bisa punya cita-cita tinggi, Bu. Cuma kau baik tak menyadarinya. Kau terlena dengan leko kau lah. Tapi kalau kau mau berpikir secara wajar, maka semua itu bakal terbuka. Pihak macam mana kita kau perlu perjuangan.

0: aku kenoi anak kesayangan kau tuamna. Sayo tengok bapak wari ko, merumu macam ayam sakit, balu kepialnya.
1: Aduh be, salahnya abang ko. Anak pergi berjalan dikata luntang lantung, ngukur jalan lah. Lah di rumah, lah dikata pulak macam ayam sakit. Apa yang enaknya abang ko?
0: Heran dan aneh bayi nengok sikapnya tu. Biasanya bukan main. Mengkalilah ditinggalkan si Aini tu macam yang sakit. Ya. Mungkin ada yang dipikir. Pergilah kau bujuk dia tu. Kalau perlu kau susui. Supaya tegak kepalanya balik.
1: Ngapo nak marah bang? Biasanya kalau nengok abu tu di rumah ada be salahnya. Marah-marah dan rasa nak bertinju tiap hari abang dengannya.
0: Iyo, kau tahu dewek saya marah dia tu kerana saya kesayang dengan abu tu. Karena anak aku juga tu, bukannya aku benci, kau yang salah paham. Tapi kau selalu nak negai. Kau tengok dia tu anak jantan sekok-sekoknya atau surang-surangnya. Maksud saya, dia tu yang lebih maju dari ayu-ayunya yang bertino berdua tu. Tapi kini kau tak balik. Malah dia terkebelakang. Sekolah dah, bagawai dah. Tiap hari gawainya tak jelas. Cuma ngintip anak gadis seorang. Siapa nama itu? Yang kemarin bangkat tu. Si Aini apa tu? Kecewa lantang itu dia tu.
1: Hei, kini lah pergi dia ke Jambi. Nah, pindah kuliah sambil bekerja.
0: Nah itu, gara-garanya gara-gara itulah Jo. Jadi rumuk macam yang sakit. Sebaiknya tu tahu, hidup iko perlu perjuangan. Bukan berusaha untuk bekerja baik, tapi berusaha menambah ilmu pengetahuan. Itu amanah istriku tersayang kau.
1: Tapi gadis tu pula.
0: Ngapo?
1: Terlalu kayaknya ambisi nak ngejar ilmu. Padahal kuliah di siko tak hal eh. Ada tempat perkuliahannya.
0: Iya, tapi mungkin dia tu mencari yang lengkap. Dan lagi kalau nak nyari kerja di kota tu kan lebih banyak peluang daripada di bungo. Macam itu orang tak macam abu pikirannya tu, tak ke mana-mana, cita-citanya jauh sekali ke depan. Itu.
1: Hei, sudahlah ngato anak be gawe abang ko. Baik buruknya anak awak. Awak sayang kenyo.
0: Ya iyo.
1: Iyalah perlu kita bela.
0: Iyo. Saya paham sependapat lah saya dengan kau tu. Agar anak kita tu namanya abu tu tak buka mata dan pikirannya. Dunia ko idak selebar telapak tangan. Kata orang-orang bintang idak selebar daun keluar. Itu kan. Tapi luar selebar. Jangan awak diam be di antara orang-orang dan sibuk. Kita harus kejar, cari ilmu, cari kesibukan. Macam itu maksud saya tu.
1: Hei, kini apa nak dikata? Nasi lah jadi bubur bang. Umur kini lah 23. Nak melanjutkan ke SMA, awak lah tu.
2: Tidak lah mak. Kini tak perlu takut untuk ngambil ijazah. Ijazah sederajat SMA, aduh. Belum gitu lambat, mak. Ada paket A atau paket B.
0: Tiba-tiba muncul macam setan. Dari mana kau, bu? Tadi saya tengok kau tu bermenung dekat kolam samping tu. Entah apa yang kau fikirkan. Kini tiba-tiba muncul. Bersemangat pula tu. Senang
2: iyo,
0: pula aku ngani.
2: Iyo, ya, iyo. Saya sedih. Sedih dibuat Aini tu.
0: Nah.
2: Dio mencambuk saya dengan cakapnya yang seolah-olah nyindir saya.
0: Nah, apa kata dia?
2: Tapi yo, memang saya tak marah. Hanya saya jadi berpikir dalam-dalam lah ya. Akhirnya ketika saya tu bertemu dengan Bang Arif.
0: Bang Arif kau?
2: Yo, yang bergawe di Pemda Kabupaten tu.
0: Semua tu.
2: Yo, banyak menasihati saya. Tak ada istilah terlambat katanya. Kalau nak maju itu katanya.
0: Jadi apa nan bakal untuk masa depan kau tu, bu? Iyo. Kalau nganing dia bercakap tu.
2: Saya tentunya nak ngambil paket A atau paket B. Itulah yang sesuai dengan lanjutan ijazah saya ko.
1: Kau nak sekolah lagi ya, bu?
2: Yo macam tu lah mak. Saya pengen jadi orang pintar dan berguna pula bagi nusa dan mangsa ko.
0: Kau tu bercakap tu benar-benar apa cuman main-main bebo?
2: Ah, tentulah benar-benar ya. Sebab untuk mencari tujuan itu kan perlu perjuangan. Ah, soal manis atau pahit itu cuma bungonya baik. Ah, tinggal pantas apa dak kita berada dalam masalah-masalah semacam tu.
1: Senang lama nganinyo nak. Jadi kalau sudah kuliah isu, mako kau bisa bagawe jadi orang yang bisa menjaga kebun ko. Tapi kalau kuliah tu kan banyak makan duit. Minta dengan ayah kau jual sekok-sekok kerbau.
0: Itulah kau tu yang tak tahannya ko. Dikin-dikin balik ke situ-situ lah. Masalah duit tu lah. Tak ada yang lain. Mutai leo mode balik ke duit. Soal pengadaan duit, kau tu amnah yo. Dengan anak tu jangan diturut inian. Kau dia nak sekolah, tentu ada biaya yang harus kita penuhi.

Demikian tadi sandiwara radio berbahasa daerah dengan judul Jangan Beturuk Nian. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku. Rahman Amir berperan sebagai Najib atau Ayah, Muslidar memainkan tokoh Amnah atau Ibu, Sarki sebagai Abu, Eli Rozali sebagai Aini.

Membaki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jangan Tinggalkan Aku. Penulis naskah Angga Witarsa, Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Selamat mengikuti.

0: Anda, apa yang kau kerjakan di tepi sungai ini dengan pemandangan jauh tanpa batas? Adakah sesuatu yang kau pikirkan? Win, pulang yuk.
1: Tolong biarkan aku sendiri ya. Pergi lagi.
0: Sudah. Sebaiknya dibawa santai saja segala sesuatu yang menjadi problem dalam diri kita itu, Winda. Bagaimanapun dan dimanapun setiap orang pasti punya persoalan.
1: Tolong, aku ini sendiri. Aku mohon, pergilah. Aku bisa pulang sendiri.
0: Tapi sudah malam. Rasanya perempuan berjalan sendiri pada malam hari itu di kota ini masih aneh dan tabu, Win. Ini Jambi, bukan Jogja atau Surabaya.
1: Aku mengerti. Aku bisa jaga diri. Pulanglah.
0: Tapi Win.
1: Pulang? Kenapa kau menggaruk-garuk kepalamu? Kamu berpikir aku ini akan melakukan sesuatu yang bodoh?
0: Baik, baiklah. Sekali lagi, aku minta pulanglah sebelum sholat Isya. Ya, aku pulang sekarang. Kamu mesti hati-hati.

0: aku sudah tanyakan padamu. Apakah kamu lihat dia di kampus sore tadi?
1: So peduli sekali kamu. Bukankah selama ini kamu tak suka padanya? Dan bukankah hubungan kita ini lebih baik dari semua yang tak jelas itu?
0: Gina, dia datang dari Surabaya. Dia belum banyak kenal dengan kota Jambi ini. Aku takut dia kenapa-kenapa.
1: Dia tadi jalan dengan Gunawan, sepupumu. Bukankah selama ini kamu berharap dia dan Gunawan bisa dekat agar kita...
0: Tidak bisa begitu. Dia selama ini selalu kusakiti. Aku berusaha dia membenciku dan membatalkan sendiri persoalan tentang kami.
1: Nah, apalagi?
0: Tapi dia tetap calon istriku itu, yang patut kamu mengerti. Dan ini adalah keputusan kedua orang tua kami.
1: Kau menerima perjodohan itu?
0: Aku tak bisa melawan orang tuaku. Lebih-lebih ibuku, dia sangat lembut dan sayang kepadaku, Gina.
1: Lalu bagaimana dengan aku? Apakah kamu akan menghalalkan poligami?
0: Tolong, Gina. Jangan bicarakan lagi hal itu. Kepalaku sedang mumet. Anak itu benar-benar telah membuat aku pusing. Biasanya dia selalu menggodaku dengan ceria, meski aku seringkali menyakitinya. Dan Gina, bukankah kamu setelah selesai S1 ini akan dikirim orang tuamu untuk melanjutkan S2-mu yang ke luar negeri di tempat abangmu? Aku mendukung itu.
1: Aku akan senang bila itu bersamamu, Roni. Kita wujudkan mimpi kita yang kita ukir di saat kita wisata ke Candi Muara Jambi dulu. Bagiku, itu kenangan yang tak kulupakan.
0: Kamu kuantar pulang ya. Dan aku akan melanjutkan mencarinya.
1: Roni.
0: Kita sudah sampai di rumahmu. Turunlah.
1: Kamu aneh, membuat aku bingung, Ron.
2: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08117870-9670.
3: Pro 1, Kanal Informasi.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Ya baik pendengar Jelangan Tentu, bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Berikut kami hadirkan beberapa tembang Tali Kincai untuk Anda di malam hari ini.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri, berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670. Baik, kita terima satu telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Iya. Di mana nih Pak Tuo nih?
1: Di Pendung Mudik di Batu Besar nih, minggu apa? Di waktu di Kayu Manis nih.
0: Di Batu Besar apa di Batu Gedang nih?
1: Di Batu Gedang.
0: Iya, oke. Oke, Pak Tuo.
1: Pindah kulimuter dari Batu Gedang.
0: Iya.
1: Silakan. Ini nih kita nih sambil 17 Agustus.
0: Siap, siap. Ada apa sih tuh? Apa caranya?
1: Kulit manis dikasih untuk kopi Agustus kali ini bagi skedul untuk.
0: Mantap. Oke, Pak Tuo. Silakan Pak Tuo, mau request lagu apa nih?
1: Pilih aja lagu kecil, cocok semua, yang cocok bentar aja lah.
0: Pilih karena aja ya.
1: Lagi galau Pak Tuo nih.
0: Pak Tuo lagi galau, aduh kenapa nih sampai galau nih?
1: Iya, banyak yang dipikir orang, awak mau, orang gak mau, orang mau, kita gak mau kan susah.
0: Karena belum ketemu aja tuh Pak Tuo. Belum ada yang cocok. Oke, Pak Tuo. Kita pilih aja ya.
1: Ada dua pun kan ini.
0: Hah?
1: Lagi apa yang bagi kan untuk ditayangkan?
0: Kita pilihkan gitu ya lagu untuk Pak Tuo.
1: Lagu apa tuh?
0: Kita cari untuk Pak Tuo ya.
1: Nah, cari lah. Biar kalau orang ini cari tidak ada.
0: Iya, judul.
1: Cocok semuanya.
0: Oke, siap, siap. Kita carilah untuk Pak Tuo. Salam-salamnya Pak Tuo, silakan.
1: Oh, semua pendengar, selamat 17 Agustus. Mudah-mudahan tercapai 17 Agustus yang akan tahun depan. Begitu.
0: Iya.
1: Spesial buat penyiar yang baik hati. Wah, lagi galau dikasih lagu coba yang enggak jadi ya sekarang. Begitu. Oh, aja nih ya, jawab belakang sudah cukup. Nanti ada persoalan semua yang kedengar begitu ya.
0: Iya, siap. Iya, di belakang Pak Tuo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, radionya kebesaran.
1: Ada.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbak Marlina.
0: Halo.
1: Iya, Mbak Marlina.
0: Mbak Marlina, apa kabar Mbak Marlina?
1: Alhamdulillah, lagi tidak enak badan.
0: Lagi tidak enak badan, iya cuaca Mbak Marlina panas ya, cuaca kadang panas, kadang.
1: Pulang dari rumah cucu, nggak cucu sakit. Pulang dari rumah cucu, nggak cucu sakit.
0: Oh, setelah itu Mbak Marlinanya jadi sakit ya? Ya, terputus. Iya, barangkali jaringannya ya Mbak Marlina, silahkan dicoba aja nanti ya. Ya, di belakang Mbak Marlina masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silahkan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Banyak yang bilang kita generasi yang rapuh, tapi di darah kita mengalir keberanian yang sama dengan mereka yang membebaskan negeri ini. Kini, merdeka adalah cara kita bertarung lewat karya yang mendunia, suara yang mendobrak ketidakadilan, dan jemari yang merajut persatuan di ruang digital. Dari kita, pemuda hari ini, untuk Indonesia selamanya, Dirgahayu, Republik Indonesia, Merdeka!
1: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
2: Dirgahayu Indonesia.
3: Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: kan itu bangsa belukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: menegakkan
1: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Dan tentunya pendengar, kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: itu rangkaiannya sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti untuk edisi 18 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami sekali

dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada orang."

Ya, berbaringan selamat pagi untuk bersamaan di edisi pagi ini ya. Kita sapa Anda di edisi Selasa 18 Agustus 2028 2026 maksud saya ya. Tentunya pendengar masih dalam suasana kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, ke-81. Semaraknya perayaan untuk hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini. Selamat pagi, kita akan nantikan untuk sesaat lagi ya di Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Jambi. Pastinya untuk Anda pendengar ya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti untuk program acara kita di kebersamaan pagi ini. Jangan kemana-mana, tak bersama dengan saya penuh hingga informasi pukul 10 nanti menyapa Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

0: saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bersua kembali di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Edisi hari ini pendengar di hari Selasa, tepat di tanggal 18 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini ada Bung Julio Valianza ya. Dan pendengar di pagi ini alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Dr. Muhammad Thoyyib SAG MPD, yang mana beliau akan menguraikan topik mengenai mengisi kemerdekaan ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, Anda nanti dapat bergabung bersama kami di 0811-6707-8850 ya. Dan kita akan mendengarkan dulu uraian topik dari Pak Ustadz. Kita sapa di ujung telepon, alhamdulillah sudah tersambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baiklah Pak Ustadz. Pak Ustadz, 81 usia Republik Indonesia Pak Ustadz. Nah untuk itu tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini mengenai mengisi kemerdekaan Pak Ustadz, seperti apa nantinya para pendengar kita yang juga akan bergabung. Sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu uraian topik yang akan Pak Ustadz sampaikan. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita dari hari, termasuk rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar di mana saja berada, tentunya pada saat ini kita tengah memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tepatnya hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2026. Dan kemarin kita baru saja peringati secara serentak di seluruh Indonesia hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-81. Di mana apabila kaitkan 81 tahun ini dengan usia manusia, berarti sudah memasuki usia senja. 81 tahun usia kemerdekaan bangsa kita berarti usia yang sudah cukup matang bagi suatu bangsa. Di mana-mana kita kibarkan bendera merah putih sebagai pertanda luapan kegembiraan atas kemenangan yang diperoleh oleh para pejuang, ulama, dan seluruh masyarakat dalam melawan penjajah. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Agustus 1945 sang merah putih bisa dikibarkan di tanah air kita. Merah artinya berani, putih artinya suci. Maka sebuah keberanian harus digerakkan dalam hal-hal yang suci. Dan hati akan tercermin dalam kemurnian jiwa dan kejernihan pikiran. Hal ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia dan bermartabat. Bila kita renungi pada sang merah putih yang selalu kita kibarkan, ada makna yang mengikat ruh yang tersirat di dalam hati sanubari kita. Sebagai suatu kehormatan bangsa, jati diri bangsa dan pengorbanan para pahlawan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, jika ada orang yang melecehkan bendera Merah Putih, maka kehormatan bangsa kita akan terasa ternodai. Jati diri kita akan terasa diinjak-injak. Rasa seperti itu adalah bahagian dari kesetiaan kita, kecintaan kita kepada tanah air. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di mana saja berada, tentunya ketika kita mampu meresapi ruh yang terkandung di dalam bendera Merah Putih, maka akan melahirkan rasa nasionalisme untuk menumbuh kembangkan rasa tersebut. Setiap generasi harus mengenal sejarah. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah, tapi diperjuangkan oleh para pahlawan kusuma bangsa. Dengan tetesan keringat dan pertumpahan darah, mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang dijajah atau diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Ini sebagai bukti bahwa kemerdekaan yang kita nikmati tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekarang ada orang yang mencari keuntungan pribadi dan golongannya, tapi mengorbankan hormatan bangsa, merugikan negara, dan mensengsarakan rakyat, sesungguhnya dia adalah telah mengkhianati pejuang para syuhada dan pejuang kemerdekaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bagian dari rasa terima kasih kita kepada para pejuang kusuma bangsa, ialah dengan mengisi kemerdekaan dengan semangat yang tinggi, menjadikan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang disegani oleh dunia. Sejujurnya, dalam banyak hal, kita belum bisa membuat para pejuang kemerdekaan kita tersenyum, karena tingkat pendidikan ada yang masih rendah, korupsi yang masih tinggi, kesejahteraan yang belum begitu memadai dan merata. Sementara di tanah air kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi SDM-nya masih terbatas, sehingga masih ada yang menjadi penonton di negeri sendiri. Saudara pendengar RI Jambi yang dirahmati oleh Allah, namun kita tidak boleh patah semangat, harus percaya diri dan jangan pernah menyerah. Jika layar telah terkembang, pantang surut ke belakang. Sekalipun diterpa badai, dihantam gelombang yang besar, jangan pernah berputus asa. Percayalah, tidak ada kesuksesan yang kita peroleh tanpa perjuangan dan pengorbanan. Makin besar perjuangan yang kita lakukan, tantangan yang kita hadapi, membuat kita semakin cerdas dalam bertindak. Jika semua itu, jadikan semua itu sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Mari kita saling bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mengisi kemerdekaan. Kuatkan persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan suku, ras dan golongan dalam bingkai kebinekaan, sehingga kita mampu berdiri sendiri sebagai suatu bangsa, suatu negara yang kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rasulullah juga pernah mengatakan, orang yang sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri, tetap beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga dalam hidup dan kehidupannya sering mengabaikan perintah Allah, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang disampaikan mengenai daripada mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz ya, karena memang umat Islam itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menuntut ilmu, bekerja dengan jujur dan menegakkan keadilan serta membantu sesama dan tentunya menjaga keamanan dan kedamaian negara. Baik pendengar, di mana saja Anda berada di pagi hari ini, saya membuka line telepon di 0811 6707 8850 untuk Anda yang ingin bergabung di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tema atau juga di luar tema kami persilakan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di saat ini kami nantikan dan juga bisa di pesan WhatsApp ya Pro 1 RRI Jambi. Baik Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp dan saya sampaikan, bacakan dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan dan juga Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya, Pak Ustadz mohon pencerahannya dan jawabannya Pak Ustadz, bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk mengatasi seperti terjadinya korupsi, kemudian ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Karena kalau saya lihat di saat sekarang ini Pak Ustadz, memang euforia mengisi kemerdekaan itu luar biasa, namun masih ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kita Pak Ustadz. Salah satunya itu korupsi Pak Ustadz yang kemarin masih dan terus ada ini Pak Ustadz. Bagaimana jawabannya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, apa yang ditanyakan tadi ya, kita juga harus merujuk ke pangkal. Kenapa saya katakan merujuk ke pangkal? Karena kita diciptakan Allah itu untuk menyembah. Yang menyembah itu dalam arti luas, bukan sekedar dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, dalam kaitan ini ya, kita terutama ya dari sekian banyak perintah Allah itu, kenapa sholat itu dikatakan sebagai tiang agama?
0: Tiang agama,
1: betul. Artinya untuk ya tiang agama. Ini artinya untuk mengkokohkan, memberikan sebuah fondasi dalam sebuah bangunan. Nah, kita lihat juga dalam dalam realita sekarang ya. Emang di mana-mana ada oknumnya yang mengakukan korupsi dan segala macam. Itu dia tidak mampu menahan atau memerangi hawa nafsunya sendiri.
0: Iya, benar.
1: Karena kita yang namanya manusia itu, kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga ya, kalau orang itu kalau umpamanya betul-betul taat beribadah kepada Allah, dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Salah dari itu, dari segi hukum dunia ataupun hukum Allah.
0: Hukum Allah, betul.
1: Gitu. Iya. Apalagi juga kadang-kadang ya, mohon maaf, kita namanya tidak pernah cukup itu, kita punya uang 1.000 pingin 2.000, punya uang 2.000 pingin punya 3.000. Padahal itu juga belum tentu dapat memberikan sebuah kepuasan. Tapi kalau kita pandai mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah, kita harus melihat ke bawah. Kenapa melihat ke bawah? Orang yang kadangkala yang hidupnya hanya untuk dapat makan sehari ya.
0: Iya.
1: Tapi hidupnya nyaman kita lihat. Ya walaupun yang merasakan pribadinya masing-masing, tapi nyaman kita lihat. Tapi kadang-kadang orang yang diberikan kelebihan rezeki tidak dikuatkan dengan iman, tidak menjauhkan diri dari bentuk ketaatan kepada Allah, itu tidak akan memberikan sebuah kekuatan. Maka kita lihat kadang-kadang ya, oknum yang seperti itu, kalau kita lihat dia sholat-sholat, puasa-puasa, tapi kenapa dia merasa tidak cukup?
0: Iya, banyak faktor juga ya Pak Ustadz ya, mungkin dari keluarga atau ya kurang bisa menahan nafsu tadi yang seperti Pak Ustadz katakan ya.
1: Ya. Maka kita dalam hidup ini, apabila kita selalu ingat kepada kematian, yang pertama, yang terlahir dalam kehidupan orang yang selalu ingat kematian itu, dia selalu segera bertaubat kepada Allah. Bahwa yang dilakukan ini Allah.
0: Baik. Mengapa penting juga, penting Pak Ustadz, setiap hari kita melaksanakan sholat taubat ya Pak Ustadz ya, untuk diri kita seperti itu, di waktu-waktu sholat seperti itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz, terkait daripada generasi muda Pak Ustadz, dampaknya jika mereka ini menggunakan kemerdekaan ini tanpa berpedoman pada nilai agama. Banyak anak-anak muda juga ada yang di jalannya, ada juga yang mungkin lari ya Pak Ustadz ya, dari berpegang pada agama kita. Nah, ini gimana Pak Ustadz?
1: Ya baik, mensyukuri kemerdekaan itu bukan hanya dalam sebuah hiburan saja ya, tapi ada sisi-sisi lain yang dapat kita lakukan, seperti berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Ya, kalau bisa kita lakukan sebuah zikir atau doa bersamalah untuk para pengorbanan, para pejuang kita. Kalau kita hanya melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan, apa yang kita sumbangkan kepada para pahlawan? Nah, maka ada di daerah-daerah tertentu mungkin bisa zikir bersama, tabligh akbar dan segala macam, merupakan bahagian daripada rangkaian 17 Agustus. Nah, bukan berarti kita menolak ya hiburan, olahraga dan segala macam, juga tidak. Itu juga sebagai bahagian daripada wujud syukur kita atas kemerdekaan kita peroleh. Artinya kita ikut merasa gembira. Tapi pada sisi lain, pengorbanan para pejuang itu apa cukup dengan melakukan hiburan saja? Entahlah. Dia berkorban dengan jiwanya, dengan takbir ya. Ingat waktu Bung Tomo terus kebaya mengumandangkan takbir, semangat perjuangan itu semakin berkobar dan bangkit tanpa takut menyerah, tanpa takut pengorbanan menghadapi. Artinya ada sebuah keseimbangan dengan kegiatan luapan kegembiraan, ada juga sebuah kegiatan yang harus kita lakukan yang dapat kita sumbangkan kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa, harta dan meninggalkan anak istri. Rasa begitu.
0: Oke, baiklah. Ini ada penelpon sepertinya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ulan. Iya, Bang Jiji, silakan, ada Pak Ustadz Thoyyib.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Pak mengenai ini Pak ya. Seseorang itu mengamalkan salah satu ayat-ayat para nabi. Contoh gini, seperti surat Yusuf ya Pak ya. Diamalkannya di sekolah Yusuf sampai habis. Itu diamalkan untuk kepentingan dirinya Pak. Mengamalkan ayat Nabi seperti surat Sulaiman, surat Daud, ini hukuman kemana Pak? Artinya dia mempergunakan hanya untuk sebagai hiasan dia, tidak ada kurang Pak, bukan untuk kejahatan Pak. Itu macam mana hukumnya Pak ya, mengenai mengamalkan surat-surat para Nabi tadi untuk kepentingan bisa dagang, bisa ini. Terima kasih Pak Ustadz ya, sehat selalu Pak Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz mengamalkan surat-surat Nabi katanya.
1: Ya baik ya, mengamalkan hadis anjuran Nabi melalui hadis beliau, memberikan ayat-ayat Al-Quran itu semuanya benar. Baik ya, cuman tergantung niat yang mengamalkannya. Tetapi kalau kita mengamalkan ayat itu kembali kepada Allah, Allah yang memberikan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh kita mengamalkan, nanti kita wirikan ini bisa udah usaha kita lancar. Kita mewirikan ini agar kita terhindar dari bala ya. Kita minta kepada Allah, minta diberikan keberkahan. Jangan kita sebut niat tertentu, Allah itu lebih tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Tetapi kalau kita beramal membacakan ayat Al-Quran itu karena mengharap pahala dari Allah, imbalan dari Allah, Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau niat kita dari awal, wah ini kalau saya mewirikan ini nanti kalau saya bisa ini, nah itu yang harus kita perbaiki niatnya.
0: Kalau untuk jadi, berdagang tadi seperti yang dikatakan Pak Jiji, itu gimana Pak Ustadz berdagang? Artinya kita meminta rezeki, tapi tambahannya, ikhtiarnya dengan mengamalkan surat-surat itu tadi Pak Ustadz.
1: Ya baik, ya untuk itu bagus. Bagusnya begini maksud saya, tapi apakah cukup dengan berdoa saja? akan ada ikhtiar, usaha dan doa.
0: Yeah.
1: Nah itu juga harus dijalan, ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau kita hanya khusus untuk itu, mungkin bisa tidak ada pahalanya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita hanya itu. Tapi kita kalau kita mewirikannya itu mengharap imbalan atau pahala dari Allah, bukan hanya pahala saja yang dapat, tapi apa yang kita niatkan juga insya Allah akan terwujud. Karena Allah itu lebih tahu segala yang nyata dan yang gaib, termasuk apa yang kita niatkan. Jadi seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau ibarat apa itu, yang penting bacalah ini, Allah lebih tahu apa yang kita niatkan mewirikannya.
0: Baik-baik, itu dia jawabannya ya Bang JJ ya, untuk Anda tadi yang sudah bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baik pendengar, Anda yang ingin bergabung kembali, saya nantikan di 0811-6707-8850 ya. Kembali Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan juga Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin. Langsung saja saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kita dapat meneladani Rasulullah untuk membangun bangsa yang merdeka dan berkeadilan? Karena jujur dari saya Pak Ustadz, sampai sekarang itu kita belum merdeka Pak Ustadz. Ada yang masih terzolimi dan tidak adil Pak Ustadz, terutama dalam pemberian bantuan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita terima dulu yang ingin bertanya langsung nih Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pulang.
0: Iya Pak T, apa kabar Pak T Yusuf?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak T.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pengen sekali diperpanjang di acara ini, waktu.
0: Ya,
3: mohon sekali pencerahan lagi bapaknya. Kami dengar ini tentang kemerdekaan kita ya.
0: Iya.
3: Ya betul sekali kata bapak tadi ya, dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa kita ini merdeka kan. Tetapi banyak yang mengisi ini hura-hura yang lain, tidak bisa kita itu kan. Jadi kita ini sudah merdeka, tapi isinya ini belum ada juga yang merdeka. Ini banyak yang apa begitu menyalahkan.
0: Baik, baik.
3: Kalau berdoa, kalau berzikir kata bapak tadi memang betul.
0: Ya.
3: Jadi, harusnya begitu, kita bersyukur ya.
0: Iya. Jadi poin pertanyaannya Pak T,
3: pencerahan
0: ya. Saja. Oke, baik.
3: Ya, terima kasih Pak Ulan.
0: Terima kasih kembali Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit sama Pak Ustadz ya dengan pertanyaan dari WhatsApp, mungkin bisa dirangkum saja Pak Ustadz sekaligus kita menutup kebersamaan kita karena waktu sekitar 5 menit lagi nih Pak Ustadz. Silakan.
1: Ya, baik ya. Apa yang ditanya yang terakhir ini tadi sedikit sudah saya kupas juga sebelumnya ya. Nah, kemudian juga ya, ada yang masih merasa belum merdeka, belum terasa adil. Ya. Yang oleh karena itu apabila kita semua insan ya, semua pribadi ya, melakukan sesuatu apapun yang sifatnya harus berlaku adil. Jadi begini maksud saya, kalau seorang pribadi yang menjalankan amanah itu sudah berlaku adil, insya Allah masyarakatnya juga akan terasa adil. Begini, kita masih ada melihat diantaranya dalam apa yang disampaikan tadi itu pembagian bantuan. Nah tentu ini kan perilaku oknumnya. Kenapa? Setiap orang yang mendatang seperti itu ada regulasi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi karena oknum ini melihat, wah ini keluarga saya, ini. Maka pernah saya tanyakan, apa standar minimal atau standar maksimal yang mendapat bantuan itu apa? Jadi mungkin dalam pelaku oknum ini tadi ya sudah melihat, ini karena kenalan dekat nih yang bawa atau titipan ini segala macam, atau juga ini kenalan saya. Nah itu yang kadang-kadang yang kita lihat oleh perilaku oknum yang ada. Tetapi kalau memang sudah berpegang pada regulasi yang sudah dibentuk, ditetapkan itu, insya Allah ya akan bisa untuk berlaku adil.
0: Amin.
1: Saya rasa begitu ya. Jadi perilaku oknumnya. Maka dalam kitab hadis Bukhari dikatakan, dulu pernah juga saya sampaikan, orang yang mampu tetapi mengaku dirinya miskin untuk mengharapkan sesuatu, mengharapkan bantuan itu, sementara dia mampu, yang lain masih ada di bawah dia, maka dia datang di hari akhirat nanti menghadap Allah dengan muka yang tidak berdaging. Artinya apa? Ini juga memberikan sebuah gambaran ancaman Allah terhadap orang yang tidak berlaku adil, termasuk apa yang Bapak tanyakan tadi itu dalam memberikan bantuan.
0: Baik.
1: Kadang-kadang ada juga kena unsur lain. Ini nanti kalau dapat enak saya kan begitu. Padahal regulasinya sudah ada, regulasi yang jelas. Terasa begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Dan sekali lagi mungkin ada yang ingin Pak Ustadz tekankan pada pembahasan kita sekitar 1 menit Pak Ustadz, sekaligus menutup dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan.
1: Baik, saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, dari dan tadi boleh kita melakukan ria untuk melakukan berbagai macam kegiatan perlombaan di RT, di kelurahan, di kecamatan. Tapi jangan lupa untuk para pejuang bersama bangsa, apa yang dapat kita sumbangkan selain dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti saat ini. Mungkin untuk ke depan, di samping ada kegiatan perlombaan dan segala macam, coba kita diberikan masukan di mana tempat kita tinggal, membacakan minimal doa bersama untuk para pejuang, para pahlawan. Bukan hanya cukup untuk melakukan mengening cipta pada tanggal 17 itu saja, tapi kan lakukan apa yang terbaik yang dapat kita sumbangkan. Sebab dia berkorban, tidak mengharap imbalan dan tidak mengharap balasan apa-apa dari kita semua yang ditinggalkan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian ustikumanati jitakuallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: Harapan kemudahan mendapatkan kerja di momen hari kemerdekaan oleh generasi muda. 3.580 warga binaan di Jambi terima remisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 82 orang langsung bebas. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Citra Ulandari. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci akan menggelar perlombaan gerak jalan dan drum band bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan perlombaan berlangsung selama 2 hari, yakni 18 hingga 19 Agustus 2026. Perlombaan dipusatkan di Komplek Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Sulak, Kabupaten Kerinci. Dian menjelaskan peserta yang tampil merupakan para pemenang lomba dari masing-masing kecamatan. Mereka selanjutnya akan kembali berkompetisi untuk merebutkan juara di tingkat Kabupaten Kerinci.
1: Mungkin kami adakan pertama ini hari Selasa ya, hari Selasa. Mungkin campur nih ada Barisan Indah, ada 45, ada juga drum band. Untuk lokasinya di kantor bupati, pusatnya di kantor bupati, lapangan kantor bupati, dan startnya nanti dari Dinas Pendidikan sampai ke kantor bupati untuk penghormatannya, panggung penghormatannya. Dua hari
2: ya.
1: Karena banyak nih yang ikut nih, 2 hari.
0: Di samping itu, perlombaan ini diharapkan tidak hanya menambah semarak peringatan HUT kemerdekaan, akan tetapi juga menjadi ajang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas, kekompakan, disiplin, serta semangat nasionalisme. Di tengah euforia peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, arus harapan datang dari kalangan generasi muda. Momentum kemerdekaan ini dijadikan ajang refleksi bagi para pemuda untuk menyuarakan aspirasi utama mereka, kemudahan akses dan perluasan lapangan kerja. Bagi generasi muda, arti kemerdekaan di era modern tak hanya sebatas kebebasan secara politis, akan tetapi juga kemerdekaan finansial dan kemudahan memperoleh pekerjaan yang layak. Di tengah dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi, tantangan dunia kerja dinilai semakin kompetitif, sehingga membutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah. Angga Tiandra, salah satu pemuda yang ada di Sungai Penuh, mengakui kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal itu dikarenakan banyaknya persyaratan yang diminta dan keterbatasan usia yang menjadi kendala.
3: Ya, di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang 81 ini, tentunya sebagai generasi muda kita sangat mengharapkan terbukanya lapangan kerja ataupun lowongan kerja yang sangat banyak dan mudah. Terutama baik itu di segi persyaratan, jangan sampai dipersulit sehingga para generasi muda mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Para pemuda berharap peringatan kemerdekaan ke-81 ini menjadi titik balik bagi pemerintah, baik di pusat ataupun daerah, untuk menghadirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran terdidik. Semangat kemerdekaan diharapkan berbanding lurus dengan terbukanya peluang masa depan yang

0: yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung lancar dan hikmat. Hal ini disampaikannya usai menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi kemarin. Ia mengapresiasi seluruh pasukan pengibar bendera yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kondisi cuaca yang mendukung turut membuat rangkaian upacara berjalan lancar. Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan Indonesia.
2: Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, pasukan paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya, didukung oleh cuaca juga cukup baik, ya, dan semua penuh dengan kehusukan. Mudah-mudahan ini cerminan tentang cinta kita kepada negara dan KRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang, melanjutkan perjuangan daripada pendahulu kita mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia Maju 2045.
1: Usai upacara pengibaran, turut pula dilakukan pelepasan balon merah putih ke udara sebagai tanda dimulainya program pemutihan kendaraan bermotor mulai hari ini sampai dengan 30 September mendatang. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Sebanyak 3.580 warga binaan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 82 diantaranya langsung bebas. Berikut laporan Tatik Wijaya.
4: Sebanyak 3.580 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar kemarin mengatakan, dari ribuan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 82 orang mendapatkan remisi umum 2 atau RU2 sehingga langsung bebas. Selain itu, dari penerima remisi juga terdapat 9 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana. Menurut Kakan Wil, jumlah penerima remisi tersebut merupakan hasil dari proses usulan yang sebelumnya diajukan. Namun dalam proses verifikasi, terdapat sejumlah penyesuaian karena tidak seluruh usulan memenuhi persyaratan administratif.
5: Ada 3.580 yang mendapatkan remisi dan 82 diantaranya itu RU2, itu langsung bebas. Dan 9 orang diantaranya itu adalah anak-anak.
4: Sementara itu dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur kemarin, 3 warga binaan penerima remisi juga mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp3 juta dari Gubernur Jambi. Gubernur Al Haris mengatakan melalui bantuan yang diberikan, diharapkan setelah bebas dan kembali ke masyarakat, warga binaan tersebut bisa memulai kehidupan yang baru dengan menjalankan usaha dan menjadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia.
2: Kami juga memberikan apresiasi bantuan modal kerja bagi mereka agar mereka kelak terbebas nanti kembali ke masyarakat bisa mulai suatu kehidupan yang baru, yaitu dengan berusaha. Kita bantu mereka dengan modal usaha, kemudian mereka bisa bekerja kembali ke masyarakat dengan baik.
4: Kepala Kanwil Dijen Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas bantuan yang diberikan. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penerima untuk membangun kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan bullying sesama guru di SD Negeri 64 Kota Jambi mendapat perhatian dari DPRD Kota Jambi. Guru yang diduga menjadi korban saat ini menjalani istirahat total berdasarkan anjuran psikiater. Sementara Inspektorat juga meminta yang bersangkutan untuk mengambil cuti guna menjalani proses pemulihan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, mengatakan kondisi guru tersebut saat ini masih membutuhkan penanganan dan pemulihan. Farul bersama Komisi 4 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi sebelumnya telah mengunjungi rumah korban untuk melihat langsung kondisinya. Pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan mencari solusi terbaik terkait dengan kondisi yang dialami korban.
6: Bahwa guru tersebut juga memang merasakan sebuah kondisi yang tidak baik. Terakhir saya dihubungin itu diminta oleh psikiater untuk istirahat total. Diminta oleh inspektorat untuk cuti untuk kemudian penyembuhan total. Jadi hari ini guru yang bersangkutan memang istirahat total, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa, memang istirahat total.
0: Farul berharap seluruh sekolah di Kota Jambi dapat menjadi lingkungan yang kondusif dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi, baik antara sesama guru ataupun guru yang dengan siswa dan antar siswa. Jika dalam kasus tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar aturan, ia meminta pihak terkait memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harapan kemudahan mendapatkan kerja di momen hari kemerdekaan oleh generasi muda. 3.580 warga binaan di Jambi terima remisi HUT ke-81 RI, 82 orang langsung bebas. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: season of Hits.
1: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
2: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: Pencuri Malam, semoga kalian semua suka.
1: It's Unicom Radio.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, berbarengan untuk bersama untuk edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita nantikan di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti untuk program acara kita di kebersamaan pagi ini. Setiap 17 Agustus kita kembali mengibar merah putih, jalan-jalan dipenuhi umbul-umbul, perlombaan digelar dan lagu-lagu kebangsaan berkumandang. Tahun ini Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-81, namun di tengah gegap gembita itu sebuah pertanyaan patut diajukan. Ya, benarkah kita telah sepenuhnya merdeka? Mendengar secara politik, Indonesia memang telah lama terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tidak ada lagi tentara asing yang menguasai negeri kita ini. Tidak ada lagi bendera penjajah yang berkibar di atas tanah air ini. Pendengar, namun kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang bebas dari kekuasaan bangsa asing, ya, penjajahan dapat berubah wajah. Ya, tidak selalu datang dengan senjata, seragam militer dan kapal perang. Hal ini penjajahan bisa hadir dari dalam rumah kita sendiri, bahkan pemimpin negeri ini sendiri. Korupsi misalnya adalah salah satu bentuk penjajahan modern yang paling nyata, dilakukan oleh elit bangsa ketika uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan justru dirampas oleh segelintir orang. Sesungguhnya sedang terjadi perampasan hak rakyat. Koruptor mungkin tidak membawa senapan seperti tentara kolonial, akan tetapi akibat perbuatannya bisa menghancurkan masa depan bangsa. Pendengar, tindakan para maling ini sesungguhnya lebih sadis dan tidak berperi kemanusiaan, ya. Demikian pula narkoba, ia adalah bentuk penjajahan yang menyerang bukan wilayah melainkan manusia. Jika penjajah masa lalu berusaha menguasai tanah dan sumber daya bangsa Indonesia, narkoba sedang berusaha untuk menguasai kesadaran, merusak generasi, menghancurkan keluarga dan memutus masa depan bangsa. Dan baik pendengar, yang lebih menyedihkan lagi, peredaran narkoba tidak mungkin berkembang tanpa keterlibatan penguasa negeri kita ini. Mereka yang dipercaya untuk memberantas malah menjadi cukong. Dalam konteks lokal Jambi, refleksi kemerdekaan harus membawa kita pada keberanian untuk melihat persoalan di daerah kita. Selamat pagi, kita akan ikuti pendengar untuk warta berita sesaat lagi.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Gua kira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan lah ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minggir,

0: biasa akhirnya.
1: Bener bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Nggak
0: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan gak tau apa-apanya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak?
0: Asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, dia senyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak? Kerja keras di dalam, Pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik.
1: Bapak saya viralin ya, Pak ya.
0: Terus Bapak berapa?
1: Astagfirullahalazim.
0: Bapak udah catatan biru.
1: Ini dia.
0: Bapak udah catatan biru.
1: Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
0: saya laporan buat saya ya, Pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: dong. Pemda.
1: Pemda siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu. Bukan.
0: Bapak,
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang...

0: Daripada mereka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.